0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjosanjoyo. Sukiman Wirjosanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan benteng Gunung Madang dan saat itu juga ikut mempertahankan benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kabeh sampai bentar sih.
3: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
5: Toki, lara atus kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
6: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.

93 FM LPPL Radio Solo Madiun. Di kebersamaan kita untuk hari ini, pagi hari ini di Halo Madiun ditemani bersama saya Kiki Deslia dan teman saya lagi nih satu nanti. Masih ada tugas seperti biasa kalau pagi. Yang pasti sahabat Solo Madiun, saya menemani Anda sampai jam 9 di Halo Madiun.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: 93 FM APPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi ya, sahabat Suara Madiun semuanya. Enggak tahu pokoknya aku hidupin semuanya. Daripada kemarin 2 hari itu aku trial terus, tapi mereka salah mencet mixernya yang mana, jadi suaraku tetap enggak masuk. Kan lebih aman dipencet semua ya.
1: Benar.
0: Oke, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Gimana kabarnya hari ini? Tetap harus sehat, tetap harus happy dan ya, juga dong. Semangat ya, karena kita sudah ada di hari Jumat nih ya. Bentar lagi udah weekend dan banyak banget kayaknya event-event yang akan memeriahkan hari jadi Kota Madiun ya. Pagi hari ini bareng sama Amanda dan juga
1: saya Kiki Desilia kembali menemani sahabat Suara Madiun ya.
0: Di program Halo Madiun pagi hari ini ya, di jam 7:49 sahabat Suara Madiun mungkin sudah pada nyampe ke kantor, pada nyampe kampus, pada sudah berkutat dengan rutinitas masing-masing ya sahabat Suara Madiun ya. Dan pastinya biar makin happy lagi, makin semangat lagi, mood boosternya itu makin meningkat lagi plus. Nanti kita akan spill tipis-tipis ya, rangkaian apa saja sih yang terdekat untuk jelang hari jadi ya. Karena ini udah tanggal 19 Juni, besok itu ulang tahunnya Kota Madiun.
1: Hari ini udah ziarah makam.
0: Hari ini udah ziarah makam. Biasanya kalau misalnya kita ngasih surprise ke anak-anak yang ulang tahun atau ke sahabat yang ulang tahun kan di jam 00:00 ya kan. Nanti pun juga ada surprise untuk warga masyarakat Kota Madiun di jam 00:00 ya. Apa aja? Mungkin udah banyak yang tahu ya. Tapi kita akan siarkan lagi, ulang lagi biar makin banyak yang tahu lagi ya.
1: Iya, nanti aja ya.
0: Nanti aja ya, kita harus istirahat dulu. Iya, tetap merapat terus bersama Amanda dan juga Kiki di program Halo Madiun.

0: awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, senang sekali kami dapat menemani Anda kembali dalam program Buletin Jawa Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Edisi Kamis, 19 Juni 2026. Bersama saya Rian, inilah informasi selengkapnya. Mengawali buletin kali ini, kita menuju kota Probolinggo bersama Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Gemas Pro dorong generasi melek finansial. Wali Kota Probolinggo ajak pelajar gemar menabung.
2: Komitmen membangun generasi yang cerdas secara finansial terus diperkuat pemerintah Kota Probolinggo melalui peluncuran gerakan menabung anak sekolah Kota Probolinggo, Gemas Pro, di Puri Manggala Bakti. Gerakan ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya menabung sejak dini, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar menuju Indonesia Emas 2045. Program kolaborasi antara pemerintah Kota Probolinggo, OJK, LPS, dan sektor perbankan ini dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Forkopimda, pejabat serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Wali Kota Dr. Aminuddin menegaskan bahwa budaya menabung merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, penguatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Probolinggo saat ini telah memberikan berbagai dukungan bagi tumbuh kembang anak, sehingga kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak sekarang. Dr. Aminuddin menjelaskan kondisi perekonomian Kota Probolinggo saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 6,81%, melampaui rata-rata nasional maupun provinsi Jawa Timur. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Dari Probolinggo kita bergeser ke Tulungagung. Ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung telah siap dengan informasi. Pengurus PMI Tulungagung masa bakti 2026-2031 dilantik, siap memperkuat layanan kemanusiaan dan kemandirian organisasi.
3: Kepengurusan dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Tulungagung masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di gedung PMI Kabupaten Tulungagung. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Tulungagung yang baru dilantik, Dr. Andes Tri Haryadi MSI, mengatakan komitmen membawa PMI Tulungagung menjadi organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan pelantikan pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Tulungagung diharapkan menjadi awal penguatan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan kemanusiaan di masa mendatang. Dengan dukungan pemerintah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat luas, PMI Tulungagung optimis dapat terus menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang profesional, cepat, dan berkelanjutan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya dari Kabupaten Gresik, Cahyo As dari Suara Gresik akan menyampaikan informasi tentang upaya penurunan stunting. Kejar target 14,2%, Pemkab Gresik perkuat sinergi penanganan stunting.
4: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting guna mencapai target prevalensi 14,2% pada tahun 2029. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Gresik Aslukul Alif saat membuka kegiatan sinkronisasi program dan pendampingan pelaporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di kantor Bupati Gresik. Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik masih berada pada angka 15,2%. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Wabup Alif menegaskan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan kerjasama yang harus berorientasi pada hasil, yakni menurunnya angka stunting dan meningkatnya kualitas gizi anak. Pemkab Gresik menargetkan prevalensi stunting dapat turun menjadi 14,2% pada tahun 2029, melalui penguatan program yang terintegrasi dan berbasis data. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Kini kita menuju ke Ngawi. ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Sudah siap dengan laporan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas PUPR mulai menjalankan sejumlah proyek strategis daerah tahun 2026 melalui skema pengadaan e-katalog konstruksi versi 6.
5: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mulai menggerakkan sejumlah proyek strategis daerah PSD tahun 2026 melalui skema pengadaan e-katalog konstruksi versi 6. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan. Berdasarkan data progres per Senin 8 Juni kemarin, sejumlah paket pekerjaan menunjukkan capaian yang melampaui target seperti rekonstruksi Jalan Kendung Pojok, Jalan Duet Gempol, pembangunan jembatan Tungkul Rejo, rekonstruksi Jalan Tambak Romo Campur Asri, pemeliharaan berkala Jalan Kayut Widodaren, juga pemeliharaan berkala Jalan Randu Songo Majasem. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi Muhammad Fauji Amir Rahman mengatakan, perkembangan sejumlah paket strategis hingga awal Juni menunjukkan tren yang cukup baik karena seluruh pekerjaan berada di atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data progres per 8 Juni kemarin, seluruh paket strategis yang sedang berjalan menunjukkan deviasi positif. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga hingga tahap penyelesaian. Fauzi juga mengatakan, seluruh paket strategis tersebut juga akan mendapatkan pendampingan dari tim pengamanan pembangunan strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi kendala hukum maupun administrasi selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Dari Ngawi, kita lanjut ke Lumajang. Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang membawa informasi mengenai layanan transportasi pelajar. Pemkab Lumajang tambah 2 rute angkutan pelajar gratis.
6: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat dukungan terhadap dunia pendidikan melalui perluasan layanan angkutan pelajar gratis. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung keluarga siswa. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan bahwa akses transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi pelajar. Saat ini layanan angkutan pelajar gratis telah berjalan pada sejumlah jalur dan ke depan akan diperluas melalui penambahan rute baru yang menjangkau lebih banyak siswa. Menurut Bunda Indah, 2 rute yang akan ditambah yakni Pasirian Lumajang dan Tempe Lumajang untuk membantu pelajar yang menempuh pendidikan di kawasan perkotaan. Ia menjelaskan bahwa keberadaan angkutan pelajar gratis tidak hanya mendukung mobilitas siswa, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi harian. Dengan semakin luasnya jangkauan layanan angkutan pelajar gratis, diharapkan semakin banyak siswa yang dapat memperoleh manfaat dan lebih fokus dalam menjalani proses belajar.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kemudian kita ke Suara Pasuruan. Ada Anggun di sana yang membawa informasi ratusan calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan digembleng militer.
8: Ratusan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmat, Kolonel Marinir Bayu Aji. Menurut Bayu, melalui latihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
9: Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat.
8: Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan, total ada 171 SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengikuti diklat. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan tujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tri pola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Anggun Suara Pasuruan.
1: Dan sebagai informasi penutup, kita menuju Kota Madiun. Amanda dari Suara Madiun akan menyampaikan kabar Pemkot Madiun. Genjot percepatan penurunan stunting, fokus pada perbaikan gizi keluarga melalui program Gemarikan.
10: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemarikan dalam rangka HUT ke-108 Kota Madiun di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan gizi dan edukasi masyarakat. Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh PLT Wali Kota bersama Wakil Ketua 1 PKK, Delina Mardika Panuntun. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, stand pangan, serta pengujian laboratorium makanan sebagai upaya memastikan keamanan dan kualitas pangan di masyarakat. Dalam arahannya, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menegaskan bahwa Gemarikan menjadi salah satu langkah edukatif untuk mendorong masyarakat lebih mengenal pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi. Menurutnya, konsumsi ikan penting karena mengandung protein dan omega-3 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak, terutama pada kelompok stunting. Sementara itu, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui program pemberian makanan bergizi kepada balita stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui yang dijalankan Dinas Kesehatan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh DKPP sebagai penguatan edukasi pangan. Berdasarkan catatan penyaluran makanan bergizi gratis melalui SPPG saat ini, baru mencapai sekitar 15% dari target penerima manfaat stunting. Di waktu yang bersamaan, Pemkot turut menyalurkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani berupa traktor, alat panen, benih, bibit, dan pupuk guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Madiun. Pemkot Madiun berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, edukasi keluarga, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Amanda, Suara Madiun.
1: Sahabat, demikian rangkuman informasi yang dapat kami hadirkan dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis, 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rian undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Radio Suara Madiun.
12: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nggak bolong ya, apa?
13: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Pihitu, ki?
12: Nyepelek, noe.
13: Iya, iya. Sepuran saya ngake, mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
12: Untung jelas murah.
14: Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
15: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
16: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
17: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
15: Mari.
17: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Baik, sahabat Sorry semuanya, masih bareng Amanda dan juga
1: saya Kiki Desilia
0: di Halo Madiun pagi hari ya. Ini ya, sepertinya sudah kita sampaikan.
1: tapi
0: emang loh ini. Kemarin waktu apa namanya aku sempat terpapar terinfeksi virus flu itu ya, itu juga mirip loh itu gejalanya ya. Entah benar apa salah, nanti kita akan konsultasi dengan tenaga kesehatan ya, memang benar-benar ahli ya. Tapi emang rasanya tuh kayak mirip-mirip banget gitu kan. Badannya juga pegel-pegel dan lain sebagainya. Emang kalau aku sempat baca-baca sih ada wabah super flu sih ya di Indonesia, udah mulai bulan kemarin, tapi enggak tahu benar apa salah ya, daripada kita menduga-duga. Nanti deh kalau misalkan memang ada jadwal atau mungkin juga ada kesempatan yang pas ya, kita bisa ngobrol-ngobrol sama tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Okay, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita mau spill-spill tipis-tipis nih ya, yang agenda terdekat ya di pagi hari ini sudah terlaksana ziarah makam.
1: Betul.
0: Ziarah makam yang dilakukan di makam Kuncen dan juga makam Taman ya, di makam Taman itu di tanggal 19 Juni 2026 pagi hari ini tadi ya, sahabat Sore Madiun. Kemudian masih dalam rangkaian hari jadi juga, kalau paginya ada acara, malamnya juga nggak boleh kosong ya kan. Pokoknya kalau misalnya ulang tahun kan harus happy terus ya, sebulan penuh
1: ya. lebih malahan
0: ya, mulai dari Mei kemarin sampai agendanya kurang lebih di bulan Juli ya, sebulan lebih itu ya. Itu kalau misalkan orang mau gelar acara, entek pakai. Kayaknya kalau misalkan kita pribadi nggak sanggup ya. Tapi karena memang ini emang hari jadi ya, sudah ada anggarannya pun, kosnya pun juga dari Pemkot, dan juga pastinya untuk memberikan hiburan juga untuk masyarakat, mengundang banyak wisatawan yang datang, dan pastinya juga semakin memutar ekonomi atau meningkatkan perekonomian karena banyaknya wisatawan yang datang, banyaknya acara, banyak juga orang-orang yang mampir dan juga beli UMKM yang ada di Kota Madiun ya. Okay, baik. Nah, malamnya itu akan ada kirap. Nah, itu nanti akan ada obor-obor juga. Jadi kayak mirip-mirip wilayah Mataraman itu yang kayak penyerahan obor gitu ya, penyalaan obor kayak gitu ya. Kayak suro-suro itu, gitu loh. Apapun. olahraga. Dan katanya obornya itu akan menyala sebulan penuh lamanya. Benar, sebulan penuh lamanya itu akan menyala, dan pastinya juga ini membuat kesan yang luar biasa, fantastis ya, karena baru tahun ini ya akan diselenggarakan yang seperti itu ya.
1: Nanti tuh kirap aku tuh akan diikuti seluruh pejabat perwakilan, terus kemudian ASN juga, guru,
0: sekolah. Okay, banyak ya yang terlibat ya.
1: Lebih pokoknya.
0: Okay, berarti nggak cuma laki-laki aja ya, ada perempuannya juga ya. Di jam 00.00
1: ke Pemkot. Nah, itu ada kalau misalnya berhalangan hadir nih.
0: Iya.
1: Nanti bisa lihat live streaming.
0: Oh iya, karena akan di live kan ya. Suasananya akan hikmat sakral gitu, pokoknya luar biasa, merinding.
1: Kayak di Solo itu.
0: Iya, kayak di Solo, kayak di wilayah Mataraman Jogja gitu ya. Ponorogo juga kayaknya ada ya. Nah, kita juga enggak mau kalah karena termasuk salah satu wilayah Mataraman nih, sahabat Sore Madiun ya. Nanti ya, jangan dilewatkan acara kirap yang akan dihadirkan lewat live streaming di Pemkot Madiun atau 9 FM Sore Madiun.
1: Kirap ada pengajian.
0: Oh iya, ada Madiun Bersolawat hari ini juga.
1: Madiun Bersolawat
0: nanti jam 19.30. Wow, sebenarnya kita gak tidur.
1: Iya, bayanginnya.
0: Wow, jadi pagi hari ini ada ziarah makam, nanti malam itu ada pengajian Madiun Bersolawat. Sama siapa tuh? Udah ada spill-spillnya belum? Bersama 40 ulama Kota Madiun. Wow, bener-bener nanti doanya insya Allah diijabah ya. Jadi doa yang baik-baik, mumpung hari Jumat juga. Mumpung hari Jumat juga ya, pas banget pemilihannya ya, alhamdulillah ya. Terus habis itu nanti setelah pengajian langsung disambut oleh kirap ya. Jadi masih ada
1: kesini ya, boleh loh ya.
0: Kemana? Oh, ke balai kota. Oh iya ya, boleh. Tapi jam 00.00 pasti juga masih ada yang bubuk gitu ya.
1: Aku
0: ngomong. Oke. Nah, di jam 00.00 itu kan sudah menjelang jam tanggal 19 ke 20 ya. Di tanggal 20 paginya itu ada parade drum band. Waduh, tidak tidur teman kita, beneran fix. Kita tertawa di atas derita lain. Enggak. Ini tugas. Makanya meskipun gak tidur, tapi memang niat kita untuk memberikan hiburan juga untuk masyarakat, agar masyarakat bisa menonton secara live. Tanpa harus keluar rumah gitu kan.
1: Alangkah lebih serunya
0: kalau nonton langsung ya, apalagi pada ada drum band itu kayaknya juga dilombakan ya nggak sih?
1: Iya.
0: Dilombakan dan banyak banget.
1: Diikutin sama Bondowoso.
0: Oh diikutin. Iya benar. Pesertanya dari Bondowoso, Bojonegoro nggak tahu.
1: Pokoknya Pasuruan.
0: Pasuruan banyak banget ya ternyata. Yeah. Kayaknya pialanya piala emas. Iya pokoknya. Luar biasa ya, aku baru tahu ternyata pesertanya itu tidak hanya dari Kota Madiun saja, tapi juga dari luar Kota Madiun, bahkan se-Jawa Timur ya. Wah ini tingkat bergengsi nih pastinya ya, sahabat Suara Madiun. Sampai dilewatkan ya, ada military drum band. Oh berarti ala-ala militer. Wow. Langsung merapat ya warga masyarakat ya, jangan sampai ketinggalan ya. Ada anak-anak cakep nih yang bakal tampil ini ya, menampilkan kebolehannya lewat drum band. Kemudian next lagi di tanggal 20 sampai 21 Juni itu ada pagelaran seni di lapangan Winongo dan Gedongan ya. Pagelaran seni
1: ketoprak deh kayaknya.
0: Oh ketoprak. Oke, ini juga favoritnya masyarakat nih juga.
1: Kemarin di
0: itu juga rame ya. Aku juga tahu tuh lewat live streamingnya ya.
1: Terus di sana tuh banyak orang jualan jajan tau nggak?
0: UMKM-nya makin banyak ya. Jadi perekonomian juga makin muter, makin meningkat pastinya ya. Kemudian juga ada Pesona Barongsai Nusantara di tanggal 21. Wow, 2021 ini rintip-rintip ya kegiatannya banyak banget ya. Ada barongsai. Ini di mana nih? Di PSC.
1: Startnya Balai Kota. Terus Jalan Pahlawan, Cokro, Musi, Agus Salim, finish di Alun-Alun.
0: Panjang. Jadi bisa nonton di spot-spot tersebut ya, sahabat Suara Madiun ya.
1: Cari yang nyaman.
0: Betul. Ya. Kalau misalkan pingin dapat spot strategis ya, subuh-subuh datang nanti naruh opo ngono ya. Naruh paku. Gak boleh sama Suara Madiun semua ya. Upayakan tertib dan juga jaga keamanan, jaga kenyamanan, jaga ketertiban ya. Jangan hiraukan omongan kita yang konyol ini ya. Next lagi ada ada Youth Creative Week. Nah, itu kita akan hadir itu ya. Radio Suara Madiun akan ikut memeriahkan di Youth Creative Week di lantai 2 Sleko ya.
1: Jajan tok ya.
0: Itu open gate-nya di jam 4 sore kalau enggak salah. Di jam 4 sore, kemudian nanti akan selesainya di jam 9 malam. Yeah. Dan kita akan happy-happy juga di situ. Sangat. Kita akan mengisi stand ya, bukan mengisi stand ya. Kita akan mengisi memeriahkan, membantu menghebohkan acara biar pada banyak yang beli ya. Kalau enggak ada yang beli, kita akan ura-ura masyarakat yang ada di di seputaran Pasar Sleko. Ayo mampir enggak? Oh, nade nang ini. Mampir dulu gitu ya.
1: Kayak
0: seru deh itu ya. Nanti akan tampil ada Sukma itu sudah dipacok-pacok nih. Sukma dan juga ya pokoknya kita kru LPPL Radio Suara Madiun, kita akan turut menghebohkan
1: ya.
0: Youth Creative Week itu selama seminggu loh. Selama seminggu kita kerja di sana. Di sini libur. Enggak, di sini tetap beroperasi ya sahabat Suara Madiun ya. Pokoknya kita akan memberikan pelayanan yang baik untuk menghibur sahabat Suara Madiun ya. Terus ada banyak banget nih ya, saya sampai abis nih ya. Abis idunya, abis ludahnya. Pokoknya banyak banget, Anda bisa langsung simak aja di sampai Juli ya, di Instagram Pemkot Madiun, 93 FM Suara Madiun, Disebut Parpora Kota Madiun. Untuk mengetahui lengkapnya. Oh iya, itu aku yang mau tanya tuh, velocity run itu berarti kita lari-lari sambil joget gitu ya. Karena run-runnya banyak banget. Run-runnya itu kan banyak banget ya. Ada apa namanya, ada Madiun Running Fest, ada nggak?
1: Madiun Running Fest itu Juli.
0: Oh itu Juli, terus ada apa namanya itu? Ada Velocity itu, berarti kita TikTokan gitu ya?
1: Iya boleh.
0: Oh boleh ya.
1: DJ-nya kali.
0: Ada DJ-nya kali ya. Terus ada di tanggal 25 Juninya itu yang kita mau tampil.
1: Oh, iya.
0: Wah, ada kirab budaya pencak silat. Wah, mengusung budaya yang memang dihadirkan untuk warga masyarakat Kota Madiun ya. Jadi biar warga Kota Madiun juga tahu kalau di sini ada 14 perguruan pencak silat.
1: Benar.
0: Dan pastinya kita harus melestarikan budaya yang memang sudah ada dari leluhur ya. Pagi. Oke, pagi.
1: Pagi ada pencak silat, guys.
0: Oke.
1: Terus malamnya.
0: Oh, malamnya karnival. Oh, jadi kita tampilnya malam.
1: Kita baru keluar malam.
0: Baru keluar malam
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ini boleh nih. nyari tempat nih.
0: Oh boleh nih kalau misalnya mau nonton ya, jangan sampai lupa pagi. Nih ya, jangan jangan lupa untuk lihat kita ya sahabat Sarmadin. Kalau yang tahu mukanya kita kita. Dari pagi boleh nih ngendon tempat ya, nyiapin tempat boleh. Karena ada pencak silat, terus habis itu nanti lanjut lagi malamnya. Rame banget berarti seharian ya. Tapi tetap pasti bisa lewat sih ya di seputaran situ ya. Kalau nggak bisa ya pasti ada jalan lain yang nanti akan diumumkan atau dipublikasikan untuk arus lalu lintas yang lain ya sahabat Sarmadion.
1: Rutenya itu, rutenya itu kan Pahlawan Street Center sini, jalan Pahlawan sampai finishnya
0: SMP 2 ya. Jadi ya 5 kali lah ya itu ya. Itu olahraga lah ya. Keren.
1: Paling 10 kilo enggak ada.
0: Enggak ada itu paling kecil itu. Kita sambil glosor-glosor. Sombong amat. Iya, sama Suradin. Kemudian ada pagelaran wayang kulit. Nah, untuk kakek nenek, untuk warga masyarakat yang memang gemar. Iya, kakek nenekku tuh suka wayang kulit maksudnya. Tapi untuk warga masyarakat yang memang menggemari budaya tradisional Jawa, jangan sampai dilewatkan juga ini acara pagelaran wayang kulit ya.
1: Ini yang ditunggu-tunggu loh ini.
0: 17 dalang loh.
1: Iya.
0: Dan 100 waranggono anak muda dan dewasa. Oh. Waduh, keren banget ini ya. Ruk. Iya.
1: Tapi emang ini yang ditunggu-tunggu masyarakat.
0: Wayang kulit itu ya pasti paling heboh ditunggu. Biasanya. Tapi kalau misalnya memang event-event hari jadi itu pasti ada wayang kulit ya. Kayak semacam harus ada gitu ya. Karena semacam
1: wujud syukur
0: gitu ya. Ada juga berbagai macam olahraga ya. Olahraga apa tuh? Banyak tenis banget, ada tenis meja, tenis lapangan, gak ada tenis meja deh kayaknya.
1: Pingpong itu ada pingpong.
0: Oh ada tuh, mungkin ada. Aku terlewat kali ya. Oh iya, ada tenis udah. Lapangan, pentathlon, ada lomba LKBB itu.
1: LKBB itu apa ya?
0: Baris berbaris.
1: Oh.
0: Ada turnamen tinju, Clash of Champion Wali Kota Cup.
1: Nah,
0: banyak banget nih kayaknya ya. Terus ada apa nih? Basket itu kemarin basket sudah kemarin ada udah. Ya. Oh iya, basket udah ada.
1: Lengkap
0: terus
1: itu.
0: Lengkap itu ya, padang beranang. Nah, ini event yang juga. Padang beranang itu yang itu loh.
1: Yang padang itu.
0: Mapping video competition yang padang. Sekolah. Padang beranang itu yang itu loh. Kalau misalnya sahabat lihat di depan balai kota kan pasti ada video-video kayak gitu ya, lampu-lampu kayak gitu. Nah kayak gitu, itu dilombakan juga. Dan bahkan pesertanya juga gak hanya dari dalam kota aja tapi sampai luar kota. Wow, meriah pastinya ya. Pasti keren banget gitu ya. Ada juga play music ya. Nah itu pokoknya musik.
1: Nah itu
0: pokoknya.
1: Dia tuh.
0: Pokoknya musik. Nah biar makin penasaran lagi apa, langsung aja simak apa saja sih rangkaian acaranya di Instagram yang sudah tidak kita tadi sebutkan ya. Di @9GFM, Pemkot Madiun, dan juga di Sebut Parpora Kota Madiun. Kita akan balik lagi dengan obrolan yang lain tentunya. Tetap merapat terus bersama kita di sini di program Halo Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hei, patanono, dulu saya dilanjut ya, rek. Hei, mandeko, kita nak meripat ini. Nggak bolong ya, apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
1: Nyepelek, no ya.
2: Iya, sepuran sih ngake, mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
1: Untung jelas murup.
3: Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
5: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidang PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan

0: Oke, sahabat Sorotin semuanya, masih balik lagi sama kita di program Halo Madiun ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang rangkaian hari jadi yang memang banyak banget dari Mei kemarin sampai bulan Juli ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita tidak turut memeriahkan ya, karena kita sebagai warga masyarakat Kota Madiun juga harus bersinergi juga untuk berpartisipasi untuk menghebohkan dan juga memeriahkan, bahkan juga memberikan publikasi ini tidak hanya untuk warga Kota Madiun saja, tapi juga mengajak warga luar kota untuk juga datang melihat atau menyaksikan event-event yang memang sudah disajikan yang akan dihadirkan oleh pemerintah Kota Madiun pastinya ya. Dan karena memang Kota Madiun ini juga unik juga ya sekarang ini ya, benar-benar budayanya sekarang ini semakin ditampilkan gitu ya, dan pastinya juga dilestarikan ya. Anak-anak sejak dini pun juga sudah dikenalkan ya dengan pencak silat, dengan pendekar dan lain sebagainya,
1: wayang
0: kayak gitu ya, karena memang ternyata pencak silat itu ada masuk atletnya gitu loh ya,
1: ada banyak
0: gerakan seni bela diri kayak gitu ya. Ternyata itu juga masuk dalam olahraga juga ya, dan benar-benar indah kalau bisa memang kita mau belajar juga gitu ya.
1: Jadi pakai pencak silat yang seni loh ya.
0: Ada gerakan kembangan kayak gitu-gitu ya, yang gitu ya. Semua amat kita baru belajar 4 gerakan kita. Tapi udah sok jago aja. Oke, yang pasti sahabat Sorotin semuanya harus turut menghebohkan atau ikut serta.
1: Wajib
0: ya untuk memeriahkan hari jadi Kota Madiun, karena banyak banget rangkaian yang gak boleh terlewatkan. Karena kita sudah ada di penghujung acara ya, jadi kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah menyimak. Jangan lupa habis ini ada dialog spektrum kesehatan ya, untuk tambahan edukasi wawasan kesehatan untuk kita bersama, agar kita semakin aware dengan kesehatan kita ya. Saya Amanda dan juga
1: saya Kiki Desli undur diri.
0: Sampai

0: Di zaman penjajahan, aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, Hetifah Syafudian, Ketua Komisi 10 DPR, menyoroti ketersediaan dan kompetensi guru yang akan mengajar bahasa Prancis di sekolah. Ketua Komisi 10 DPR ini mengatakan bahwa jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai. Dikatakan pihaknya mendorong agar ada sarana pembelajaran yang cukup untuk anak sekolah belajar bahasa Prancis. Disampaikan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, namun oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: 93.7 LPP Warani. Suara Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026, H-1 perayaan gegap gempita peringatan hari jadi ke-108 tahun untuk Kota Madiun tercinta. Rasanya begitu luar biasa ya sahabat ya, setelah apa yang kita dapatkan, kita nikmati dari Kota Madiun ini, tiba-tiba besok Kota Madiun sudah melangkah di tahun yang ke-108. Tentunya menjadi harapan dan juga doa kita bersama, semoga Kota Madiun semakin mendunia, semakin sejahtera warganya. Dia pasti doa-doa terbaik untuk kita semuanya. Baik, di kesempatan hari ini Rere kembali menyapa dan juga menjumpai sahabat Suara Madiun untuk program Spektrum Kesehatan. Hari ini tema kita sangat menarik sekali ya. Seperti pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik bawa payung sebelum basah kehujanan. Seperti itu sahabat semuanya. Dan kali ini khusus untuk perempuan yang mungkin kita pengetahuan kita terkait penyakit yang saat ini menjadi pembunuh perlahan gitu ya, seperti silent killer, kanker serviks seperti itu. Bagaimana kita bisa mencegah, kita bisa mengupayakan bahwa wanita-wanita di Indonesia ini bisa terhindar dari yang namanya kanker serviks. Sudah hadir di Radio Suara Madiun ada Dr. Chelsea Vidya Sanjaya dari UPTD Puskesmas Banjarejo. Hai Dr. Chelsea.
1: Hai Mbak Rere.
0: Apa kabar hari ini, Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, luar biasa. Ini sebelum kita ke tema, kira-kira ini kan besok hari jadinya Kota Madiun nih, Dok. Iya. Ini ada harapan tertentu nggak sih, khususnya di dunia kesehatan ini? Upayanya kan dokter selama ini bekerja di puskesmas. Nah, kira-kira apa?
1: Ya, harapannya tentu masyarakat Kota Madiun ya, khususnya itu selalu sehat. Ya. Dan karena puskesmas itu bergerak di promotif dan preventif ya, jadi pencegahan, jadi tentunya monggo bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ya. Di sana banyak sekali pemeriksaan kesehatan, screening ya, deteksi dini penyakit. Jatahnya satu orang satu kali per tahun. Dan itu bisa diakses di puskesmas. Seperti itu.
0: Oke, okay. Itu setiap pas ulang tahun apa bebas saja?
1: Oh, bebas.
0: Ya mending satu tahun sekali ya.
1: Seperti itu.
0: Iya, begitu sahabat Suara Madiun ya, silahkan ya, lebih baik mencegah. Ya mungkin saat ini kita gak merasakan apa-apa gitu ya, merasa sehat-sehat aja. Tapi sepertinya tes kesehatan apalagi gratis, ini ya penting untuk dilakukan screening kesehatan ya. Dan hari ini tema kita sangat menarik sekali sahabat semuanya, yaitu pentingnya tes HPV DNA untuk mencegah kanker leher rahim. Nah, ini pengobatan semakin canggih ya sahabat ya. Jadi ini bisa dicegah dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini sebelumnya ini, kalau menurut Dr. Chelsea, kenapa penyakit kanker leher rahim ini saat ini menjadi perbincangan ataupun menjadi topik yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat? Apa karena jumlahnya yang terus bertambah atau seperti apa, Dok?
1: Ya, betul. Jadi sejak tahun 2004 ya, peningkatan kasus dari kanker leher rahim ini cukup tinggi ya. Secara dunia pun kanker leher rahim itu menempati nomor 3 ya. Di Indonesia paling banyak terjadi pada wanita, seperti itu. Nah, ironisnya sebetulnya kanker leher rahim ini sangat-sangat mudah dideteksi. Iya, sayangnya justru malah diketahuinya kanker leher rahim ini ketika sudah stadium lanjut, begitu.
0: Itu kenapa dia kok bisa seperti itu?
1: Karena masyarakat tidak aware ya terhadap keluhan-keluhan yang mungkin sudah muncul sejak awal. Nah, kanker leher rahim sendiri tanpa gejala pun awalnya memang sangat mungkin ya, Mbak Rere ya. Jadi tanpa gejala itu sebenarnya sudah membawa bibit, intinya seperti itu ya, bibit dari suatu kanker leher rahim ya, kemudian nanti berjalan menjadi suatu keluhan-keluhan seperti itu dan akhirnya jatuh ke suatu kanker sampai keganasan.
0: Nah, ini saya baca juga kasus kanker leher rahim di wilayah Jawa Timur ini justru menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah benar demikian?
1: Ya, benar sekali ya, memang trennya memang terus meningkat ya, terjadi kanker leher rahim pada wanita-wanita dan sayangnya itu sudah terdeteksinya ketika stadium lanjut.
0: Stadium lanjut.
1: Kalau sudah lanjut kan tentunya yang hanya bisa dilakukan ya kemoterapi seperti itu saja ya.
0: tanya, ini apakah kanker leher rahim ini memang lebih banyak ditemukan daripada kanker-kanker yang lainnya, Dok, ya, untuk perempuan ya?
1: Kalau untuk perempuan sebetulnya yang pertama adalah kanker payudara.
0: Oh, justru kanker payudara.
1: Iya, kanker payudara. Tapi karena deteksi dininya ini sekarang lagi marak yang HPV DNA ya, jadi kita angkat kasus ini dulu yang nomor 3 ya,
0: okay,
1: yaitu
0: okay,
1: kanker leher rahim.
0: Baik. Dan ini saya pernah dengar katanya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini punya target yang namanya eliminasi kanker leher rahim. Ini maksudnya gimana, Dok?
1: Ya, jadi tahun 2045 ini sebenarnya ada suatu harapan ya. Jadi kita bebas kanker leher rahim ya di 2045. Jadi harapannya dengan deteksi dini yang cepat ya, lebih awal, sehingga lesi kanker itu tidak berubah nantinya jadi suatu kanker. Gitu. Jadi kita eliminasi ya. Jadi eliminasi itu dipangkas ya, dipangkas sehingga nanti jadi mudah-mudahan sampai zero dari kanker leher rahim gitu.
0: Aduh, cukup menakutkan ya. Ini kalau tiga pilar utama yang jadi strategi pemerintah untuk mencapai target eliminasi kanker ini apa aja, Dok?
1: Jadi kalau tiga pilar utamanya yang pertama adalah vaksin ya. Vaksin mencegah kanker leher rahim itu targetnya kita ada 90% ya. Kemudian pilar kedua adalah deteksi dini, yaitu dengan HPV ya, DNA HPV itu sekitar 70%. Dan yang ketiga, pilarnya ketiga, apabila jika sudah ditemukan ya sel-sel dari kanker leher rahim itu, segera dilakukan tata laksana.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Tiga pilar.
0: Ini vaksin. Kalau untuk vaksin sendiri perkembangannya seperti apa ini, Dok? Apakah sudah bisa diberikan secara gratis di Indonesia atau kayak gimana?
1: Kalau vaksin gratisnya ini sekarang di anak SD ya.
0: Iya.
1: Iya, itu sekarang sudah diberikan ya. Jadi program ya, puskesmas sudah memberikan vaksin kepada anak SD ya. Kemudian kalau yang dewasa berbayar. Masih berbayar. Mungkin suatu saat mudah-mudahan ya bisa menjadi suatu program dan bisa gratis.
0: Gitu. Kalau untuk wanita dewasa seperti kita ini, Dok, ini biasanya harusnya vaksin tuh berapa kali sih dilakukan?
1: Kalau vaksin dari HPV itu biasanya di boosternya sampai 3 kali. Itu tergantung dari jenis strain-strainnya ya. Jadi ada yang bivalen, kuivalen, yaitu mengandung strainnya berbeda-beda ya.
0: Nah, kalau deteksi dini yang DNA HPV ini, ini maksudnya kayak gimana nih, Dok?
1: Jadi sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu ya, kenapa kok tiba-tiba ada tes ini, maksudnya DNA.
0: Kalau DNA kan biasanya kita orang awam itu ketahunya ya kan, tes anaknya siapa.
1: Betul sekali. Ya, jadi ini topik yang menarik ya, karena kita ini lagi mencari genetiknya si virus malahan ya. Jadi kanker serviks atau kanker leher rahim ya, mulut rahim itu ya, jadi merupakan suatu keganasan yang terjadi pada leher rahim wanita yang disebabkan karena suatu infeksi virus ya, dan virusnya itu bernama human papilloma virus atau HPV seperti itu. Nah, HPV sendiri sebenarnya strain virusnya itu banyak sekali ya. Tidak hanya bisa menyerang ke rahim
0: aja.
1: Bisa juga di kulit ya, macam-macam ya. Nah, tapi yang sering menyebabkan suatu keganasan dan menyebabkan kematian ya pada wanita itu yang di leher rahim, dan strain virusnya adalah strain 16-18. Jadi virus itu punya tipe ya, virus strain ini. Nah, yang 16 dan 18 ini paling sering menyebabkan suatu keganasan dan kematian pada wanita seperti itu, Mbak. Nah, dari dulu ya mungkin kita sudah sering dengar ya, Pap smear, IVA seperti itu ya. Mungkin zaman saya sekolah sudah mendengar. Sejak dulu sudah ada tesnya, tapi kasusnya terus meningkat. Nah, itu yang jadi suatu pertanyaan ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Apa yang terjadi begitu? Akhirnya dikembangkan suatu penelitian lagi dan ditemukanlah metode baru, yaitu menggunakan tes HPV DNA. Apa itu tes HPV DNA? Jadi tes HPV DNA itu melakukan pemeriksaan, melihat apakah di leher rahim itu ada materi genetik penyebab kanker serviks. Jadi kita mencari biang keroknya. Yeah. Penyebabnya kan si virus tadi ya. Yeah, jadi tadi kita cek apakah di serviksnya wanita itu ada biang keroknya. Gitu. Mm-hmm. Karena begini Mbak Rere, ketika seseorang misalnya terinfeksi HPV ya, ada virusnya itu ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya secara alamiah ya, tubuh manusia itu akan bisa meng-clear up sendiri virus itu.
0: Oke, memerangi. Jadi, gitu ya,
1: iya,
0: kan?
1: Memerangi, bisa sembuh sebetulnya. Jadi misalnya hari ini terkena infeksi virus HPV gitu ya. Tidak ada gejala, tidak ada gejala. Nah, kemudian daya tahan tubuhnya bagus ya. Akhirnya 2 tahun virus itu hilang. Nah, jadi tidak sampai ke suatu kanker. Itu kurang lebih 2 tahun lah, 2-3 tahun gitu. Yeah. Tapi pada wanita-wanita tertentu, virus itu bisa berkembang menjadi suatu prakanker, belum jadi kanker ya. Jadi masih prakanker, kemudian nanti akhirnya menjadi kanker. Di mana proses menjadi pra dan kanker itu mungkin sekitar 10-30 tahun.
0: Lama ternyata ya.
1: Nah, begitu. Nah, kenapa sekarang pemerintah Kemenkes menggalakkan ya tes DNA HPV. Jadi kita tuh kayak tarik mundur dari awal lagi gitu ya. Kita cari materi genetiknya. Begitu. Jadi materi genetik virus itu dicari, kemudian dilakukan tata laksana agar tidak berkembang menjadi sebuah kanker begitu.
0: Oh, jaraknya lama sehingga banyak sekali pasien yang merasa nggak sadar. Nggak sadar kalau di dalam tubuhnya itu sudah ada virus HPV tadi, ya dok.
1: Betul,
0: ya. Makanya masyarakat disarankan untuk mengikuti yang namanya tes DNA HPV ini, meskipun tidak merasakan apapun di dalam tubuhnya.
1: Betul,
0: nah, kalau bicara soal rasa-merasa ini dok, sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam tahapan prakanker ini biasanya gejala apa sih yang muncul dan dirasakan?
1: Gejala yang dirasakan yang pertama itu pola haidnya tidak teratur ya. Kemudian yang kedua itu nyeri panggul ya, nyeri panggulnya hebat ya,
0: Pada saat menstruasi atau di hari-hari biasa?
1: Hari-hari biasa. Dan lebih sakit waktu menstruasi gitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga ada perdarahan saat berhubungan seks ya. Saat berhubungan seks itu ada perdarahan yang normalnya itu tidak terjadi seperti itu. Kemudian ada keputihan dan keputihannya itu sampai ada darahnya. Iya, jadi putihan yang normal kan ada yang warna jernih, putih gitu ya. Tapi ini sampai ada darahnya. Begitu. Kemudian biasanya siklus mensnya itu teratur ya. Tiba-tiba di luar siklus itu ada spotting, ada perdarahan, nggak wajar lah ya.
0: Ya,
1: tidak wajar, tidak seperti biasanya begitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah sudah menopause, terus tiba-tiba kok haid
0: lagi,
1: gitu. Iya, jadi memang tidak jadi bisa juga menyerang pada wanita-wanita yang sudah menopause. Begitu, karena memang jarak itu yang lama tadi, panjang itu.
0: Dan kasus-kasus pada wanita-wanita yang sudah lansia itu bahkan juga sering ditemukan ya, dok ya?
1: Ditemukan juga seperti itu.
0: Oke, ini menarik. Sebelumnya ini kita tarik ke belakang lagi nih. Virus HPV, kenapa bisa masuk ke dalam tubuh seorang perempuan itu biasanya dari mana saja itu virus itu bisa masuk?
1: Jadi virus HPV itu sebenarnya infeksi menular seksual ya. Jadi memang disebabkan karena aktivitas seksual
0: yang tidak sehat.
1: Ya, yang tidak sehat. Makanya tadi juga ada kenapa kok ada wanita yang bisa clear up sendiri, ada yang bisa akhirnya jadi kanker. Itu faktor resikonya salah satunya adalah aktivitas seksual yang tidak sehat ya. Misalnya bergonta-ganti
0: pasangan
1: ya. Kemudian jika melakukan hubungan seks kurang dari usia 20 tahun ya, terlalu dini, itu juga ada faktor resiko ke sana. Begitu. Terus juga daya tahan tubuh yang rendah ya, itu juga bisa mudah untuk berkembang menjadi suatu keganasan begitu. Dan yang menjadi faktor yaitu tadi virus strainnya yang 16 dan 18 itu. Nah, dengan tes DNA HPV itu kita juga bisa ngecek ini dia strain virus apa gitu. Ya, 16 18 kah atau di luar 16 dan 18.
0: Kalau mekanisme dari tes DNA HPV itu sendiri seperti apa? Kalau IVA kan diambil jaranya, kayak gitu.
1: Ya, untuk mekanismenya persis sama, caranya ya sama dengan IVA. Jadi begini, Kemenkes sekarang itu menggunakan metode screeningnya itu DNA HPV co-testing IVA, Mbak Rere. Jadi ya, tidak tunggal HPV DNA saja, tapi juga dibarengi dengan tes IVA. Jadi kita tidak meninggalkan IVA. Ya, kita kalau IVA lakukan itu melihat sudah ada lesinya atau belum. Jadi lesi itu ada perubahan menjadi suatu kanker. Nah, kalau HPV kan melihat materi genetiknya ya. Nah, caranya pemeriksaannya jadi seperti IVA ya. Pasien dipersilahkan berbaring ya. Kemudian dipasangi alat seperti cocor bebek itu ya. Kemudian mulut rahim itu diambil sekret. Nah, sekretnya diambil pakai brush ya, pakai sikat lembut gitu, kemudian dimasukkan dalam sebuah tabung, dan nanti tabungnya itu akan dikirim ke laboratorium untuk dicek PCR, untuk dilihat. Nah, dilihat ini sekretnya itu yang diambil dari leher rahim itu mengandung materi genetik HPV atau tidak. Nah, setelah itu, setelah tabungnya tadi dipersiapkan untuk dikirim ke laborat, petugas yang terlatih akan melakukan IVA. Nah, IVA itu juga melihat untuk dia sudah jadi lesi prakanker atau belum. Begitu. Jadi memang itu bareng ya, karena sensitivitas dan spesifisitasnya itu semakin tinggi jika dilakukan bersamaan. Karena kita bisa melihat genetiknya, melihat perubahan bentuk lesinya seperti itu.
0: Nah, kalau IVA kan biasanya sekarang kan ada banyak yang gratis ya, program dari pemerintah. Kalau yang DNA HPV ini apakah juga gratis juga, Dok?
1: Gratis di puskesmas.
0: Oh, di puskesmas bisa.
1: Iya, di puskesmas. Ini bisa. Justru ini menjadi program yang kita gencarkan ya, karena di puskesmas ini termasuk paket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Oke,
1: komplit sudah semuanya difasilitasi oleh Kemenkes gitu.
0: Oke, dan itu bisa dilakukan setahun sekali.
1: Ya,
0: untuk tes.
1: Ya, sebetulnya 3 tahun sebetulnya secara program itu 3 tahun ya, tapi itu tergantung ya nanti tes DNA HPV-nya hasilnya seperti apa. Jika nanti dia HPV DNA-nya terdeteksi ada suatu DNA positif ya HPV, maka kita akan melakukan tes ulang IVA-nya itu setahun sekali begitu. Kalau yang resiko tinggi.
0: Oke, kalau sudah ketahuan berarti nanti akan dilakukan pengobatan lebih lanjut?
1: Iya, akan dilakukan, bisa dilakukan rujukan ya. Lakukan IVA ulang terus setahun sekali jika strainnya 16 dan 18 begitu.
0: Ayo ibu-ibu kita ke puskesmas sih tes DNA HPV. Ini kayaknya penting sekali deh ya. Karena terkadang ini gini, Dok, kalau sebagai seorang perempuan itu mau melakukan hal-hal yang demikian tuh dia rasa takut, rasa apa ya, khawatir. Ini saya sehat enggak apa-ngapain, periksa akhirnya nanti jadi overthinking gara-gara ini gitu. Sebenarnya hal itu salah ya, Dok ya.
1: Ya, ini juga jadi PR kita bersama ya, karena ini bukan Mbak Rere saja ya, tapi semuanya
0: kayaknya seperti
1: banyak
0: itu.
1: Ya, semua wanita itu pasti merasakan malu ya, tidak nyaman ya, karena kan pemeriksaannya posisinya ya kan dibuka seperti itu wajar, itu wajar ya. Tetapi tidak apa-apa jika memang awal-awal masih takut gitu ya, tapi nanti pelan-pelan nanti kita beri wawasan lagi ya, kita beri wawasan lagi seperti yang kita lakukan di sini kan juga memberikan wawasan ya, memberikan wawasan karena memang kanker leher rahim ini cukup tinggi kasusnya dan sampai saat ini masih jadi satu-satunya kanker yang paling mungkin dieliminasi. Ya, satu-satunya kanker yang paling mungkin dieliminasi yaitu kanker leher rahim. Karena apa? Sejak awal kita sudah bisa tahu DNA-nya ini, begitu ya. Kalau kanker yang lain, kanker payudara, kita tidak bisa lihat materi genetiknya dari mana gitu ya. Tiba-tiba sudah ada muncul benjolan, nah kita tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu ya. Jadi monggo nanti ramah-ramah semua dan kita itu gentle ya untuk melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan dengan ibu-ibu, dengan wanita-wanita. Nanti hasilnya juga cepat ya, cepat, mudah.
0: Oh, dan bisa diketahui seperti
1: kalau
0: itu?
1: IVA-nya langsung, kalau HPV-nya menunggu karena harus di PCR dulu di laboratorium.
0: Sangat mudah sekali. Ini sebenarnya program ini dari pemerintah, jadi kalau apalagi untuk ibu-ibu ataupun perempuan yang sudah mengalami beberapa gejala tadi ya, seperti nyeri panggul, kemudian juga ada perdarahan di luar siklus menstruasi seperti itu, atau mungkin ya kembali kepada diri sendiri merasa bahwa aktivitas seksualnya kurang sehat, ini bisa segera untuk melakukan pengecekan tes HPV DNA ini ya. Oke, dok, kalau bicara masalah genetik, sebenarnya genetik itu berpengaruh nggak sih untuk kasus kanker leher rahim ini?
1: Ya, sebetulnya kalau genetik itu tidak ya. Kalau dari kanker leher rahim ya, jadi maksudnya yang bisa ada tapi lebih dipengaruhi oleh faktor aktivitas seksualnya. Gitu. Jadi kalau memang misalnya ibu kandung atau yang atasnya neneknya punya yang sama, ada, bisa jadi, tapi dipengaruhi lagi dengan aktivitas seksualnya. Oh, begitu. Yang paling mungkin adalah dari aktivitas seksual yang tidak sehat ya. Mm-hmm. Karena begini, jadi sebetulnya kenapa kok leher rahim itu rentan terkena suatu infeksi? Jadi di leher rahim itu ada sel ya, sel yang lapisan ya, intinya mudahnya lapisan, di mana waktu masih kita baru lahir lapisannya itu masih mulus, tapi semakin kita beranjak usia nanti dia akan, selnya itu berubah ya. Nah, perubahan dari bayi ke dewasa itu dia menyebabkan suatu perubahan yang rentan sekali terkena infeksi. Begitu. Jadi ketika dia ada aktivitas seksual, nah itu infeksi itu bisa masuk di sel yang lapisan yang rentan tersebut.
0: Okay,
1: itu aktivitas seksualnya yang tidak sehat.
0: Kalau bagi perempuan yang merokok, dok, apakah juga bisa berpengaruh?
1: Merokok juga berpengaruh. Iya, perokok juga ya. Itu juga berpengaruh.
0: Okay, sepertinya ada lumayan banyak yang sudah masuk di WhatsApp kita di 0815545481817. Tapi sabar dulu ya sahabat semuanya, kita akan break dulu sejenak. Nanti untuk yang sudah masuk pertanyaannya di WhatsApp 0815545481817, atau Anda juga bisa berkomentar di YouTube-nya Radio Suara Madiun. Silakan, kita tunggu, akan kita bacakan di segmen yang kedua. Untuk itu semuanya jangan kemana-mana pindah frekuensi, tetap setia di 93 FM RTPL Radio Suara Madiun. Kita akan segera kembali untuk program Spektrum Kesehatan.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Yuh. Waduh kok ra mari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Now, you are listening. 93 FM.

0: Iya sahabat semuanya, terima kasih ada masih setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih bareng Dr. Chelsea dari UPTD Puskesmas Banjar Jogota Madiun. Dan tentunya juga masih bareng sama saya Riri ya, di program Spektrum Kesehatan. Hari ini kita berbincang tentang pentingnya tes HPV DNA untuk mencegah kanker leher rahim. Terima kasih juga yang sudah menyapa di 081-5546-4518-17. Yang pertama dari Artika di Madiun, dok mau tanya kalau saya sudah vaksin HPV, apakah masih perlu menjalani tes HPV DNA?
1: Oke, jadi walaupun sudah vaksin ya, tetap kita perlu melakukan tes HPV DNA ya, karena untuk vaksin memang mencegah ya, kita 90% sudah mencegah ya, tetapi kita tidak tahu waktu vaksin kemarin misalnya strainnya yang tercover, yang melindungi yang apa saja. Dan karena HPV virus ini strainnya banyak sekali ya, jadi kita tetap perlu melakukan deteksi dini.
0: Tetap. Ikut tes HPV DNA. Kemudian selanjutnya dari Rianti Mesya, ini mahasiswi, izin tanya dok, apakah perempuan yang belum pernah melahirkan juga perlu melakukan tes HPV DNA?
1: Ya, yang penting sudah melakukan aktivitas seksual ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi walaupun belum melahirkan, tapi kalau sudah melakukan aktivitas seksual, jadi bisa melakukan tes ya, karena memang faktor resikonya adalah karena seksual,
0: aktivitas seksual itu tadi.
1: Begitu. Okay. Iya. Untuk sasarannya sendiri sebenarnya secara program adalah usia 30 sampai 69 tahun. Begitu ya, sasaran usianya ya. Tetapi jika misal ya usia 20 tahun gitu sudah aktif menikah, berhubungan ya, tidak apa-apa gitu. Kenapa kok di program 30 sampai 69 tahun ini, karena berdasarkan penelitian ya, terjadi lebih banyak populasi yang terkena di usia sekian, 30 sampai 69 tahun.
0: Oke, clear ya. Dari Sumarni, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya apakah ada faktor gaya hidup yang dapat meningkatkan resiko infeksi HPV?
1: Iya, gaya hidup sangat mempengaruhi ya, karena seperti tadi, gaya hidup yang sehat tentunya akan membuat daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Ya, itu akan membantu tubuh kita misalnya terkena suatu infeksi apapun ya, baik itu infeksi HPV, tentunya bisa sembuh sendiri ya, dengan gaya hidup yang baik ya. Misalnya tidak merokok, seperti itu ya, olahraga, kemudian makan-makan bergizi seimbang, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh,
0: Gaya
1: hidup sangat berpengaruh.
0: Oke, karena balik lagi ke imun tubuh, kalau kita makan makanan bergizi, sering olahraga, sehat badannya, insya Allah bisa memerangi virus-virus itu tadi.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, dari Hanindia Mojorejo, dok izin bertanya, banyak perempuan sibuk bekerja dan mengurus keluarga sehingga menunda pemeriksaan kesehatan. Seberapa berisiko jika tes HPV DNA terus ditunda, dan idealnya pemeriksaan ini dilakukan pada perempuan usia berapa?
1: Ya, kalau idealnya usia tadi ya,
0: tadi 30
1: ya,
0: sampai
1: 69 tahun ya. Kalau pertanyaan tentang
0: seberapa berisiko jika tes HPV DNA terus ditunda?
1: Kalau resikonya tetap ada, karena semakin ditunda semakin terlambat kita mengetahuinya. Jadi jawaban tepatnya adalah semakin cepat semakin baik.
0: Oke, semakin bisa diobati dan juga dicegah ya. Oke, baik. Kembali dari Vina di Klegendok, saya perempuan usia 35 tahun. Beberapa waktu lalu saat pemeriksaan rutin, dokter menemukan polip serviks di leher rahim saya. Saya tidak merasakan gejala apapun, hanya kadang keluar flek di luar jadwal haid. Apakah polip serviks berbahaya? Benarkah bisa menyebabkan kanker, dan apa polip ini perlu diangkat meski tidak ada keluhan?
1: Ya. Oke, jadi polip sendiri kan suatu benjolan jinak ya. Benjolannya jinak. Kalau suatu kanker serviks itu kan suatu keganasan ya. Penyebab polip pun juga berbeda, bukan suatu infeksi HPV begitu. Jadi secara langsung tidak bisa menyebabkan suatu kanker atau keganasan dari kanker leher rahim begitu. Tetapi potensi polip itu bisa juga menjadi suatu keganasan jika misalnya terinfeksi HPV begitu ya. Jadi kalau misalnya aktivitas seksualnya beresiko ya, ada gesekan-gesekan dia waktu berhubungan seksual seperti itu, tentunya nanti juga bisa mengenai saluran serviks ya. Jadi bisa terkena DNA-nya HPV begitu.
0: Tetap berkemungkinan
1: tetap, ya.
0: Ya. Tapi kalau kayak gini polipnya kira-kira harus diambil apa enggak sih, Dok?
1: Sebenarnya polip kan jinak ya. Sebenarnya kalau tidak mengganggu kecil ya itu juga tidak apa-apa ya. Tetapi kalau mengganggu terutama misal saat berhubungan itu berdarah ya atau di luar jadwal haid. Iya, sakit spotting ya boleh diambil. Ya nanti bisa lebih lanjut didiskusikan saja ya dengan dokter spesialisnya begitu. Karena yang tahu seberapa
0: ini ganas apa
1: banyak kecil gitu. Kecil apa besar begitu ya, mengganggunya sangat atau tidak begitu.
0: Oke, coba dikonsultasikan lagi.
1: Ya, betul.
0: Nah, apabila muncul-muncul gejala-gejala lain mungkin kecuali flek bisa nanti ya. Oke, saat pagi dokter izin bertanya perihal vaksin HPV setelah menikah. Saya perempuan usia 40 tahun, sudah menikah dan belum pernah vaksin HPV. Apakah bisa bermanfaat jika saya melakukan vaksinasi sekarang? Apakah vaksin HPV tetap efektif untuk mencegah kanker serviks pada wanita yang sudah aktif secara seksual?
1: Ya, tetap bermanfaat sekali ya, walaupun sudah usia 40 tahun karena kan masih terus aktif seksual. Iya, kita tidak tahu terkenanya kapan karena kan masih terus aktif seksual, jadi tidak terlambat ya, istilahnya tidak terlambat begitu.
0: Tetap bisa
1: tetap
0: dilakukan.
1: Bisa karena aktif seksual.
0: Selanjutnya, aduh banyak sekali nih dong yang sepertinya menarik ya memang perbincangan kita ya. Apakah perempuan yang sudah menopause masih perlu melakukan screening kanker serviks? Apakah perempuan yang hanya memiliki satu pasangan juga tetap berisiko terkena HPV?
1: Ya. Jadi kalau sudah menopause itu tetap perlu ya dilakukan HPV DNA. Iya, karena seperti tadi disampaikan bahwa

0: jika memang dia itu munculnya waktu mau haid atau sesudah haid gitu wajar ya, dan warnanya jernih, tidak gatal, tidak bau. Ya, tidak gatal dan tidak berbau. Tapi kalau dia keputihannya ada warnanya kuning, bahkan hijau, nanah ya, atau bahkan berdarah, kemudian bau ya, bau terus gatal ya, dan munculnya itu sepanjang waktu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Ya, segera saja diperiksakan ya. Ini tidak hanya bukan karena jangan kata oh nanti ini kanker gitu ya. Karena penyebabnya banyak. Bukan hanya kanker ya, bisa infeksi bakteri mungkin, infeksi jamur gitu. Dan itu semua pemeriksaannya ada di puskesmas. Iya, gratis. Iya, BPJS-nya mana nanti memeriksakan sesuai vaskes ya. Untuk yang ngecek keputihan itu bisa melakukan pemeriksaan.
1: Iya, silakan ya. Kalau misalnya ada keluhan seperti itu langsung diperiksakan, jangan dibiarkan aja karena mungkin kadang malu ya, Dok. Iya. Kadang perempuan itu ya seperti itu, malu dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diobati, bisa sembuh bisa, gitu ya. Kalau gara-gara jamur itu saya pernah dengar katanya juga diobati satu kali bisa sembuh seperti itu. Jangan, ini wanita itu suka overthinking kadang dengan diri sendiri. Iya, kenapa dikit aja udah ini kenapa ya? Oke, ada dokter Chelsea nanti yang akan nemenin di Puskesmas Banjarjo ya kan. Oke, dari Ibu Kumala, maaf baru gabung Dok, jika pernah menjalani pap smear beberapa tahun lalu dan hasilnya normal, apakah boleh merasa aman tanpa pemeriksaan lanjutan?
0: Oke. Ya, kalau pap smear ini beda lagi ya dengan yang IVA dan HPV DNA. Jika sudah pap smear, tetap boleh dilakukan HPV DNA ya, karena lagi-lagi ya HPV DNA itu mengecek si virusnya ya, penyebab biang keroknya itu seperti itu ya. Kadang ada pasien-pasien yang pap smearnya 5 tahun yang lalu normal ya, normal ya. Kemudian sekarang HPV DNA-nya itu positif ya, berarti mungkin saja dia baru tertularnya itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu seperti itu. Jadi baru ketemu materinya itu ya 3 tahun yang lalu. Jadi monggo jika memang ada program di puskesmas ya, karena besok insya Allah Juli besok di puskesmas akan ada tes HPV DNA, jadwalnya nanti menyusul insya Allah bulan Juli ya. Pantau Instagram puskesmas seluruh Kota Madiun ya, nggak hanya Banjarejo ya,
1: semuanya
0: ada ya. Nanti di Juli itu akan ada seperti IVA massal gitu ya, jadi HPV DNA co-testing IVA begitu.
1: Itu harus warga Kota Madiun atau boleh di luar warga Kota Madiun?
0: Diutamakan KTP dan domisili Kota Madiun.
1: Oke.
0: Ya, yang diutamakan itu ya.
1: Oke, seperti itu ya. Ada WhatsApp lagi, coba kita buka. Ya, Dok, saya pernah memiliki kista ovarium dan sudah menjalani operasi pengangkatan. Apakah kista tersebut masih berpotensi tumbuh kembali? Adakah kaitannya dengan resiko kanker serviks atau infeksi HPV? Maaf jika di luar topik.
0: Oh iya. Kalau kista itu kan isinya cairan ya, jadi potensi tumbuh lagi bisa jadi ya, kista ovariumnya sampai histerektomi atau tidak gitu. Histerektomi itu pengangkatan rahim, jika tidak ya tidak, mungkin bisa ya tumbuh lagi ya. Kalau berpotensi menjadi kanker serviks tidak, karena lagi-lagi kanker serviks tadi karena aktivitas seksual
1: yang tidak sehat.
0: Iya, aktivitas seksual yang tidak sehat itu ya, yang
1: karena virus-virus HPV
0: iya,
1: tadi.
0: Iya, virus HPV itu menular karena seksual gitu.
1: Iya. Oke, seperti itu, sangat jelas sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Satu lagi nih Dok, masuk lagi dari nomor 0838. Halo Spektrum Kesehatan, ini dari Theo, mau tanya nih, mengapa screening HPV DNA dianggap lebih krusial dibandingkan tes pap smear biasa dalam mendeteksi kanker serviks? Terima kasih.
0: Jadi sebenarnya sama-sama unggul ya. Jadi kita itu tidak mengunggulkan salah satu, merendahkan salah satu, tidak. Jadi sebetulnya itu sama-sama unggul. Tetapi kenapa kok HPV DNA itu menjadi krusial? Karena pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan gratis. Begitu. Jadi lebih menjangkau wanita-wanita,
1: lebih mudah.
0: Begitu. Kalau pap smear kan bisa hanya dilakukan di laboratorium swasta seperti itu dan berbayar ya. Mungkin memang ada vaskes-vaskes BPJS ya yang bisa juga sekalian klaim pap smear itu juga bisa, tapi tidak semuanya begitu, okay. Ya. Jadi kalau HPV DNA ini

0: memang Kemenkes itu menggencarkan ya, karena memang gratis dan terjangkau, mudah sekali ya, sehingga lebih menjangkau wanita-wanita seluruh Indonesia.
1: Indonesia
0: begitu.
1: Dengan sangat mudah. Oke. Lagi masuk lagi dari 5505, apakah hasil tes DNA HPV yang positif berarti pasti terkena kanker?
0: Tidak. Iya, seperti tadi saya bilang ya, terkena HPV itu belum tentu ya, belum tentu jadi kanker. Dia bisa clear up sendiri ya, bisa self-limiting disease itu ya. Tergantung gaya hidup dan gaya aktivitas seksualnya. Begitu ya. Jadi makanya apa, jangan takut jika HPV-nya itu positif ya, justru malah membuat diri ini lebih aware ya. Oh, ini ada materi genetik suatu kanker nih ya, berarti saya harus seperti apa gitu ya, lebih berhati-hati seperti itu. Jadi bukan vonis mutlak.
1: Ya. Oke, seperti itu sahabat semuanya. Ada lagi yang mau tanya, silakan, masih saya tunggu ini di 081-556-451-817. Karena pengetahuan seperti ini memang sangat penting sekali untuk kita semuanya. Terkadang kita juga bertanya-tanya, aduh ini gimana, apa harus seperti apa. Mumpung ada dokter Chelsea di sini ya, silakan untuk ditanyakan. Oke dok, kalau untuk syarat pemeriksaan tes DNA HPV ini apa aja?
0: Syaratnya ya. Untuk usia memang diprioritaskan 30-69 ya. Kemudian syarat lainnya sedang tidak hamil ya tentunya ya, karena kalau hamil membuka bagian bawah berbahaya, ya. Kemudian sedang tidak haid ya, kalau haid tentunya tidak bisa dilakukan. Kemudian tidak selama 3 hari tidak berhubungan seksual ya, dan tidak menggunakan obat-obatan atau cairan pembersih di bagian kelamin wanitanya.
1: Oh,
0: selama 3 hari ya. Jadi ketika misal nanti di Puskesmas Banjarejo men-share akan ada
1: jadwal,
0: tes ya, tes begini, maka mempersiapkan diri 3 hari sebelum jadwal ya, tidak berhubungan seksual dan tidak menggunakan bahan-bahan itu di area kewanitaannya.
1: Gitu. Dicatat ya ibu-ibu ya, jangan sampai lupa nanti ya kalau lihat jadwal ya, dikasih tahu dulu sama bapaknya, "Pak, saya mau tes DNA HPV. Syaratnya kayak gini." Itu juga dikomunikasikan dengan suami, pasti dukungan suami juga akan sangat membantu juga. Nah, kadang kita tanya-tanya gitu ya sama diri sendiri, "Aduh, ini sakit enggak sih? Menimbulkan rasa trauma enggak sih?"
0: Iya.
1: Sakit enggak sih, Dok?
0: Enggak nyaman ya.
1: Iya,
0: enggak nyaman aja sih,
1: cepet
0: karena
1: kan ya?
0: Cepet ya. Mungkin ada yang sudah pernah sering ya, IVA atau pap smear gitu, sama ya. Sama posisinya seperti orang melahirkan, dimasukkan alat gitu, tapi kita petugasnya terlatih semua ya. Petugasnya terlatih, jam terbang tinggi, pengalaman ya. Jadi tentunya membuat lebih rileks begitu. Agak-agak nyaman gitu. Enggak sakit tapi enggak nyaman.
1: Dan cepat aja ya, untuk ngambil cairannya itu tadi ya.
0: Sekali.
1: Tidak sakit, hanya enggak nyaman, ibu-ibu. Jadi enggak perlu takut ya. Atau mau didampingi sama suami boleh enggak sih? Sakit takutnya gini. Pernah enggak temu enggak sih, Dok, kalau ada pasien yang mau tes pap smear atau mungkin juga tes-tes yang semacam ini, itu kayak takut sekali sampai panik dan sebagainya. Pernah ketemu enggak?
0: Pernah ya, kalau sampai takut panik itu justru malah mempersulit tegang ya, jadi spasme ya. Jadi malah semakin sulit, malah nanti sakit begitu. Jadi biasanya kita tenangkan dulu. Ya, kita tenangkan dulu sampai betul-betul rileks, baru nanti kita pemeriksaan begitu.
1: Nah, kadang berpikir juga bahwa saya kan enggak ini ya, aktivitas seksual saya sangat sehat sekali karena hanya dengan suami saja, pasangan ya cuma satu itu aja, seperti itu. Jadi enggak perlu deh tes-tes kayak gini. Kalau anggapan seperti itu gimana, Dok?
0: Ya, anggapan seperti itu cukup banyak ya. Kemarin juga banyak itu ya. Saya nggak pernah gitu, nggak pernah gitu. Maksudnya dengan suami ya satu orang juga gitu, tapi ternyata waktu dicek positif begitu ya. Jadi kita tidak menelusuri lagi, seperti ditanya-tanya lagi, ini beneran cuman satu gitu ya, ini tuh biar diurusi sendiri. Yang penting yang kita lakukan adalah tata laksana. Jadi bagi kami, lakukan walaupun aktivitas seksualnya juga sepertinya sehat.
1: Kalau penularan HPV sendiri ini tetap yang paling utama dari aktivitas seksual.
0: Iya, dari aktivitas seksual.
1: Kalau di luar itu misalnya hanya bersentuhan atau itu bisa berkemungkinan untuk tertular juga nggak sih?
0: Kalau virus HPV itu yang bersentuhan juga bisa menyebabkan suatu lesi kulit ya, tapi tidak menyebabkan kanker leher rahim. Gitu ya. Untuk kanker leher rahim karena infeksi menular seksual. Tapi jika ditanya virus HPV dengan bersentuhan bisa.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bisa, tapi bukan menyebabkan kanker leher rahim ya. Dia bisa kutil
1: di tangan.
0: Oh. Ya itu ada. Ya, jadi virus HPV itu sangat banyak sekali sebetulnya ya. Ada karena bisa menyebabkan kutil di tangan, di badan itu juga ada begitu.
1: Oh.
0: Banyak sekali ya virus HPV itu. Iya.
1: Jadi itu bisa dikenali dok kalau yang terlihat secara fisik
0: iya,
1: gitu.
0: Bisa.
1: Oh, okay,
0: jadi kelihatan seperti kutil. Oh, ini sepertinya infeksi menular seksual. Ada pernah bersentuhan itu bisa dengan sekret cairan yang mengandung virus.
1: Oke.
0: Gitu ya.
1: Kayak gitu nih ya, sahabat Suara Madiun, ternyata ya itu tadi HPV bisa kalau bersentuhan kayak gitu, apalagi bersentuhannya secara intens, itu sangat berkemungkinan bisa tertular meskipun tidak melakukan aktivitas seksual.
0: Ya, tapi itu HPV yang bukan
1: HPV
0: sekali sebetulnya.
1: Iya.
0: Cuman yang perlu yang sampai menyebabkan kematian, ya angka kesakitan gitu adalah si HPV yang khusus di leher rahim begitu.
1: Oke deh, ini karena sudah hampir jam 10 ini deh, kita ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih ya. Gimana sih peran keluarga apalagi suami dan juga lingkungan dalam mendukung perempuan menjalani pemeriksaan DNA HPV ini?
0: Ya. Tentunya peran keluarga khususnya suami ini sangat perlu ya dalam mendukung pemeriksaan ini, karena kita juga waktu pemeriksaan tentu ada inform consent ya, jadi ada persetujuan ya, karena memang syaratnya salah satunya tidak berhubungan dulu begitu ya. Tentunya keluarga dan suami tentu perlu mendukung istrinya atau mungkin yang punya ibu itu juga memeriksakan deteksi kanker leher rahim ini.
1: Iya, gitu. Karena kita juga nggak tahu juga ya, suami di luar seperti apa. Kita mungkin punya satu suami setia dengan satu pasangan, tapi kita nggak tahu pasangan kita. Iya, amit-amit ya. Karena kita nggak tahu juga seperti itu, yang dia membawa virus seperti itu ya dok ya.
0: Betul.
1: Nah, ini juga perlu diwaspadai. Terus ini yang terakhir ini sebagai closing statement, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan perempuan mulai hari ini untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim ini dok?
0: Yang paling mudah yang pertama adalah gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat itu sudah yang paling bisa mampu kita lakukan ya.
1: Okay.
0: Ya, kita bisa mengendalikan itu ya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu selain dari tadi ya, olahraga, kemudian makan bergizi seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas seksualnya itu termasuk gaya hidup sehat juga ya. Aktivitas seksual yang tidak beresiko.
1: Oke. Okay. Ya, gaya hidup sehat harus kita mulai dari sekarang, ibu-ibu. Banyakin olahraga, makan makanan yang bergizi, yang clean food seperti yang di Instagram itu loh ya. Kita boleh banget fomo yang sehat-sehat kayak gitu ya, dok ya.
0: Betul.
1: Oke, dibikin happy juga pastinya. Aduh, luar biasa sekali nih, dok. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin?
0: Sudah cukup.
1: Oke, pertanyaan juga luar biasa banyak hari ini. Keren-keren juga, terima kasih banyak ini untuk kepedulian kita sebagai seorang perempuan ini ya, sahabat semuanya. Kita mulai dari diri sendiri agar kita tetap sehat dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Oke, dokter, terima kasih banyak sudah hadir hari ini.
0: Sama-sama.
1: Banyak sekali informasi pengetahuan baru yang kita dapatkan dari program Spektrum Kesehatan edisi hari ini. Nanti kapan-kapan ketemu lagi ya dok ya. Kita coba bahas-bahas lagi yang lain ya. Yang menarik juga untuk sahabat Suara Madiun. Baik, sahabat semuanya, terima kasih untuk yang sudah bersama kita di program Spektrum Kesehatan hari ini. Tetap semangat memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasih dan juga sayangi. Saya Rere, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok orang enak mentah ya? Ambu apa ya Ki ya? Betulah, kok anak sampah toh ya? Iki singgua sembarang siapa ya? Le, le, awamu toh, singgua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti mbah?
1: Ya ngerti toh lele, kok ini sampah kaya tulisannya jendengmu kok. Ini ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan dan kesehatan. Dapat membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tete kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Buang sampah sembarangan, no way.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesanan.
4: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi, saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
5: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Heh, nyapa we dek, aja curat-curat ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Gratis kok orang dipateni kerane. Pokoknya boros banyak tolele. Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi.

keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

Sahabat Suramadion, Amerika Serikat membuka peluang untuk melanjutkan perang dengan Iran menyusul kesepakatan damai kedua negara ini masih belum jelas. Dikutip dari media CNN Indonesia, Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan memulai negosiasi soal program nuklir di Teheran. Namun, proposal ini masih harus disetujui Presiden Amerika Serikat.

0: Now, you are listening 92FM
1: Lin, kamu tahu gak hari ini hari apa? Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po mbah.
3: Ayo nduk, tak ajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Now you are listening 93 FM.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: wis gak masuk akal. Nemu mas sak ngene gede.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
2: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
3: Gigi jane piye ya? Masa klambine abang isorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
4: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kini si macam 1.
2: Duh, aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ngeyel sih, aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku selak nangis iki loh.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
1: Weh, salah, wes. Pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: Now you are listening 92FM。
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo yo. Waduh kok ora mari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh.

0: istirahat. Ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sanhorek? Boleh.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Sahabat Suara Madiun, Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa ex-wakil kepala BGN dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pekan ini. Dikutip dari media CNN Indonesia, Sharif Sulaiman, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, mengatakan bahwa pemeriksaan juga dilakukan guna mendalami permohonan justice collaboration. Dikatakan, pihaknya juga tengah meneliti 26 nama lain yang disebut oleh ex-wakil kepala MBG tersebut. Pasalnya, para saksi belum menyerahkan alat bukti yang ia punya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Sementara itu, dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam 1.
2: Duh, aku si, Pak.
1: Aku si loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ki perlu si,
1: ada keperluan
2: si,
1: ke, Mbak.
2: Aku si.
1: Anakku selak nangis ki loh.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku si loh, Pak.
1: Weh, salah, wes pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 你去去前面毕业啊，我笑旁边俩放，你笑把内裤呢？我那个要浪费些倒半个那个，我打回票呢，打不免费也打了。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta

0: tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sanhorek? Boleh. Mengganggu

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Sahabat Suara Madiun, Hetifa Syafudian, Ketua Komisi 10 DPR, menyoroti ketersediaan dan kompetensi guru yang akan mengajar bahasa Prancis di sekolah. Ketua Komisi 10 DPR ini mengatakan bahwa jangan sampai sekolah dibebani kebijakan guru baru. Kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai. Dikatakan pihaknya mendorong agar ada sarana pembelajaran yang cukup untuk anak sekolah belajar bahasa Prancis. Disampaikan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, namun oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: LPPL Suramadu.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Radio Suara Madiun.

0: Lho, Mbah, Mbah, aja temu ndi? Iki lho, Le, aku ro ning kali. Wetengku wis lara lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rata biasa neng kali yole.
1: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah, jamannya enten.

0: kecil tebudi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan ya jenis ini kudu to mbah. Ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasa sendiri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tetanggaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
6: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan Bi, mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja Bi. Oh iya Bu, emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih Bi, HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya Bu.
6: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kula nuwun.
3: Le,
2: kula nuwun.
3: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
3: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
3: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
4: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Oh alah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue ki isi enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat, senang sekali kami dapat menemani Anda kembali dalam program Buletin Jawa Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Edisi Kamis, 19 Juni 2026. Bersama saya Rian, inilah informasi selengkapnya. Mengawali buletin kali ini, kita menuju kota Probolinggo bersama Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Gemas Pro dorong generasi melek finansial. Wali Kota Probolinggo ajak pelajar gemar menabung.
6: Komitmen membangun generasi yang cerdas secara finansial terus diperkuat pemerintah Kota Probolinggo melalui peluncuran gerakan menabung anak sekolah Kota Probolinggo, Gemas Pro, di Puri Manggala Bakti. Gerakan ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya menabung sejak dini, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar menuju Indonesia Emas 2045. Program kolaborasi antara pemerintah Kota Probolinggo, OJK, LPS, dan sektor perbankan ini dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Forkopimda, pejabat serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Wali Kota Dr. Aminuddin menegaskan bahwa budaya menabung merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, penguatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Probolinggo saat ini telah memberikan berbagai dukungan bagi tumbuh kembang anak, sehingga kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak sekarang. Dr. Aminuddin menjelaskan kondisi perekonomian Kota Probolinggo saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 6,81% melampaui rata-rata nasional maupun provinsi Jawa Timur. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
5: Dari Probolinggo kita bergeser ke Tulungagung. Ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung telah siap dengan informasi. Pengurus PMI Tulungagung masa bakti 2026-2031 dilantik, siap memperkuat layanan kemanusiaan dan kemandirian organisasi.
7: Kepengurusan dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Tulungagung masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di gedung PMI Kabupaten Tulungagung. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Tulungagung yang baru dilantik, Dr. Andes Tri Haryadi MSI, mengatakan komitmen membawa PMI Tulungagung menjadi organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan pelantikan pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Tulungagung diharapkan menjadi awal penguatan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan kemanusiaan di masa mendatang. Dengan dukungan pemerintah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat luas, PMI Tulungagung optimis dapat terus menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang profesional, cepat, dan berkelanjutan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Selanjutnya dari Kabupaten Gresik, Cahyo As dari Suara Gresik akan menyampaikan informasi tentang upaya penurunan stunting. Kejar target 14,2%, Pemkab Gresik perkuat sinergi penanganan stunting.
8: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting guna mencapai target prevalensi 14,2% pada tahun 2029. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Aslukul Alif saat membuka kegiatan sinkronisasi program dan pendampingan pelaporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di kantor Bupati Gresik. Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik masih berada pada angka 15,2%. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Pak Bup Alif menegaskan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan kerjasama yang harus berorientasi pada hasil, yakni menurunnya angka stunting dan meningkatnya kualitas gizi anak. Pemkab Gresik menargetkan prevalensi stunting dapat turun menjadi 14,2% pada tahun 2029, melalui penguatan program yang terintegrasi dan berbasis data. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
5: Kini kita menuju ke Ngawi. Ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi sudah siap dengan laporan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas PUPR mulai menjalankan sejumlah proyek strategis daerah tahun 2026 melalui skema pengadaan e-katalog konstruksi versi 6.
9: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mulai menggerakkan sejumlah proyek strategis daerah PSD tahun 2026 melalui skema pengadaan e-katalog konstruksi versi 6. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan. Berdasarkan data progres per Senin 8 Juni kemarin, sejumlah paket pekerjaan menunjukkan capaian yang melampaui target seperti rekonstruksi Jalan Kendung Pojok, Jalan Buat Gempol, pembangunan jembatan Tungkul Rejo, rekonstruksi jalan Tambak Romo Campur Asri, pemeliharaan berkala jalan Kayut Widodaren, juga pemeliharaan berkala jalan Randu Songo Majasem. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi Muhammad Fauji Amir Rahman mengatakan, perkembangan sejumlah paket strategis hingga awal Juni menunjukkan tren yang cukup baik karena seluruh pekerjaan berada di atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data progres per 8 Juni kemarin, seluruh paket strategis yang sedang berjalan menunjukkan deviasi positif. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga hingga tahap penyelesaian. Fauzi juga mengatakan, seluruh paket strategis tersebut juga akan mendapatkan pendampingan dari tim pengamanan pembangunan strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi kendala hukum maupun administrasi selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
5: Dari Ngawi, kita lanjut ke Lumajang. Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang membawa informasi mengenai layanan transportasi pelajar. Pemkab Lumajang tambah 2 rute angkutan pelajar gratis.
10: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat dukungan terhadap dunia pendidikan melalui perluasan layanan angkutan pelajar gratis. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung keluarga siswa. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan bahwa akses transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi pelajar. Saat ini layanan angkutan pelajar gratis telah berjalan pada sejumlah jalur dan ke depan akan diperluas melalui penambahan rute baru yang menjangkau lebih banyak siswa. Menurut Bunda Indah, 2 rute yang akan ditambah yakni Pasirian Lumajang dan Tempe Lumajang untuk membantu pelajar yang menempuh pendidikan di kawasan perkotaan. Ia menjelaskan bahwa keberadaan angkutan pelajar gratis tidak hanya mendukung mobilitas siswa, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi harian. Dengan semakin luasnya jangkauan layanan angkutan pelajar gratis, diharapkan semakin banyak siswa yang dapat memperoleh manfaat dan lebih fokus dalam menjalani proses belajar.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Kemudian kita ke Suara Pasuruan. Ada Anggun di sana yang membawa informasi ratusan calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan digembleng militer.
12: Ratusan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmat, Kolonel Marinir Bayu Aji. Menurut Bayu, melalui latihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
13: Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat.
12: Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan, total ada 171 SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengikuti diklat. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Anggun, Suara Pasuruan.
5: Dan sebagai informasi penutup, kita menuju Kota Madiun. Amanda dari Suara Madiun akan menyampaikan kabar Pemkot Madiun. Genjot percepatan penurunan stunting, fokus pada perbaikan gizi keluarga melalui program Gemarikan.
14: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemarikan dalam rangka HUT ke-108 Kota Madiun di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan gizi dan edukasi masyarakat. Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh PLT Wali Kota bersama Wakil Ketua 1 PKK, Delina Mardika Panuntun. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, stand pangan, serta pengujian laboratorium makanan sebagai upaya memastikan keamanan dan kualitas pangan di masyarakat. Dalam arahannya, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panutun menegaskan bahwa gemarikan menjadi salah satu langkah edukatif untuk mendorong masyarakat lebih mengenal pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi. Menurutnya, konsumsi ikan penting karena mengandung protein dan omega-3 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak, terutama pada kelompok stunting. Sementara itu, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui program pemberian makanan bergizi kepada balita stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui yang dijalankan Dinas Kesehatan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh DKPP sebagai penguatan edukasi pangan. Berdasarkan catatan penyaluran makanan bergizi gratis melalui SPPG saat ini, baru mencapai sekitar 15% dari target penerima manfaat stunting. Di waktu yang bersamaan, Pemkot turut menyalurkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani berupa traktor, alat panen, benih, bibit, dan pupuk guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Madiun. Pemkot Madiun berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, edukasi keluarga, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Amanda, Suara Madiun.
5: Sahabat, demikian rangkuman informasi yang dapat kami hadirkan dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis, 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rian undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Jaya.

kasih halaman butung dosa tiga baris kaping kalih welas saking mangkat hubunganipun kalih soal nikmat

dasaripun pengawasan ingkang sampun ya menika pemahaman paling dasar tentang nikmat sing ditampi makhluk ora peduli niku makhluk dhuwur makhluk ngisor makhluk tengah bangsane malaikat bangsane sinten mawon pokoke jeneng makhluk bahasane teng mriki nganggo istilah mukawwam perkara sing dianakno niku niku nggih butuh ijat butuh imdad nek ijate diwehno imdade ora ana mendhek mendhek yo dadi ora ana ijat sing jejer-jejer niku jenenge imdad sekaligus sak kelengkapane sak kelengkapane. Mula teneriki dipondelengakan terus pun dawuh an'ama alaika awalan bi ijadi wa thaniyan bi tawali imdadi. An'ama wis paring nikmat saka Allah alaika ing atase sira awalan ing dalem kawitane paring nikmat bil ijadi kelawan mujudaken. Tegese mujudna niku ngetokno sangka ora ana dadi ana niku jenenge ijad. Pertama niku wasanian lan ing dalem kaping pindhune paring nikmat ditawani imdadi kelawan sambung menyambunge pitulung. Sambung menyambunge pitulung yo ana terus nyambung ana sampe cekrek. Moga niku terus niku menyangkut napa istilah esensi dari kehidupan esensi dari Allah itu sendiri asli hakikate ana niku pancene sing maringi ya Allah Subhanahu wa taala betul niku mboten kira diingkari hadzal kami iki jawab an'ama alaika awalan wasani yang ditawali imdad dawuhi iku ahadu juz'iyatin kulliyah salah sijine juz'iyae bagian piro-piro bagian-bagian keseluruhan al-mutaqaddimati kan dhisik sing dhisik wau kan keseluruhan setiap mukawan nggih setiap sing ana niku mesti napa kedudukan nikmat ijat kalau kedudukan nikmat imdad. Nah, kowe menungso adalah bagian dari sing ana niki. Lah niku yo termasuk. Ora iso kok. Niku lak sing liyo-liyo. Lah sing liyo-liyo ngoten nggih pantes lak menungso mboten ora iso ngono kok katut. Katut kelebu ning gone mukawan niku. Wa huwa utawi apa istilahnya peparingan Allah nikmat ijat karo imdad yang dimaksud ahadu juz'iyatil kuliah itu apa? Wa huwa utawi ahadu juz'iyatil kuliah iku wujuduka wujud siro wa dawami wujudika lan langgene wujud siro. Wujud iku wis nikmat, wujud iki digawe langgeng iku nggih nikmat, ngoten. Niku berarti loro nikmate niku. Mula wa mimalane wis ra saking barang layang bawi kang ora sak mestine lan ora sayujo. Apa ayat ghafala arep yen to lali sapa wong anu saking ma. Min anwa'i hadzal jinsi rupane saking kira-kira macam iki jenis nikmat nikmatu ijadi imani utawi ana maneh nikmate mujudna iman. Rasa kowe wis nampa nikmat wujud terus wujud mung karo digawe terus lho
kuwi ana meh ning kono ditumpangi nek nikmat ijadi iman. Sing global tak niku wis dadi telu. Ya. Nikmat ijadi iman, mujudna iman. Wa mahabbati taati wa mujudna seneng taat pikol pikai dalam hati siro. Iman yang wujud itu ya bisa dikali imdan lah. Jadi tumpuk papat. Mereka iman itu Allah iman yang mereka terus lagi terus sampai Allah ya jadi gak iman. Jadi kok imannya kok terus? Nah berarti yang terimdadi iman. Wa imdadi iman bantuan pitulungane iman lan taat. Mula mboten nek terus tinggi kemelelet kita wau mboten lho sak jan terus e. Mboten tenek niku kabeh apa ana nggih kowe ora melok duwe ora melok iso. Lha nggih wong wujud ora iso. Mergo ada iman itu kudu wujud. Lek sampean gak wujud ya gak iso iman. Sampean wujud dhisik, wujud itu digawe terus, lah baru terus dimunculno iman. Nah iman itu sama ora iso gawe padha wae. Ya iman itu ditambahno teng wujud sampean, lah niku digawe terus. Nah niku. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono nikmat maneh karo hati kufri utahe sengit dadi wong kafir wal maksiat lan maksiat. Sampai nalika dibedheki pilih pundi dari orang Islam yang dari kaulannya Allah, gak dari kaulannya Allah karo dari orang kafir yang dari kaulannya Allah umul hafal kafir, umul hafal surawani muni sampai saking mandi ini hafal kafir sampai orang paling geding dari orang kafir. Duh, hati sampai kok bisa muncul geding karo kekafiran itu sampai kebacut kadang-kadang semua orang perlu diketingi bareng dikatup lo gedung merubahnya embel-embelnya kapul ini nih niku kok bisa metu rosa waktu itu si wujud lo rosa ini ku sinten wadah wakala nikalan kaya mengkono-mengkono nikmat karo hatul kufri utawi sengit sifat kafir wae maksiat dengan maksiat. Pak Ina Galika moko satu menemani mengkono-mengkono kabeh nikmat iman, nikmat taat, nikmat keting kufur, nikmat keting maksiat, nikmat wujud iku minan ni'ami serasakin biro-biro nikmat al-azimah ikang agung alat ikang lamat kola kalau orang-orang dan melebu iku maujud lil abdi ketika Allah fiha ing dalam nikmat sama sekali di sana yang namanya kablo itu tidak bisa ikut campur ngurusi. Orang kok ngomong aku sih pesen iman kebijan mengenai oleh iman kapan lah kesempatan itu ini gue kenetan lupa aja mbah aku apa itu sana mbahmu gue kenetan ini gue kenetan ini kemurni lama di sekolah oleh Abdi artinya tidak ada campur tangan bahasa dengan saat ini intervensi sama sekali selain Allah gak ada yang bisa masuk ke sana wong Kanjeng Nabi itu lah wis pol-pol anak pol makhluk paling apik niku mau divonis kali Gusti Allah kowe ora iso ngekeki hidayah nggone wong sing kowe demen dene kuwi innaka tahdi man ahbabta walakin Allah ya diman ya syarat padahal cara akhlake mandine omongan daya tarik Rasulullah itu pun luar biasa ngono yang lebokno iman ora iso wale ya yo ora iso lan mbok dimong sak Jawa Timur ne pancen pandang ra percaya pandang ra percaya wong niku wis urusane Gusti Allah. Eh ya Allah mengko ngono masa kala-kala mana selamat dua lalang mana orang-orang yang kedua abad
iku kudu apik wasilatun kaya ana dalan lantaran wilayah maring nikmat azimah. Artinya nek ora iso mlebu ya paling gak lobi lah. Ngelobi Gusti Allah supaya aku dikek iman. Niku udah ngawasa ngono ora ono sale kok oleh lobi piye. Asale lah gak ono ketok awal kok diomongne asale ora ono terus dianakno. Yuk nalika ora ono iku sing lobi sapa? Muka sapa piye? Gak bisa. Ya murni bisa lo tau gak ada tempat. Artinya kesempatan itu iya kok kesempatan barangnya orang-orang kok kesempatan itu gitu. Orang enak musuh orang-orang barang. Jadi upomo upomo walau la tawali lahi ta'ala ramuno ora utawi oleh dawe sambung menyambungi Allah Ta'ala lahu maring abdek bita bayunika kelawan manggo akan bi maksud bita bayunika sini saroh kebablasan titi ini betapa unika kali ini nih walau la tawarillahi ta'ala ditainikan nikmata ini fil kisma ini wataha di dulumati dolala wongsi nompo nikmat iman nikmat to'at ya, nikmat geding kafir nikmat geding maksiat nikmat gede-gede ini kuau Nikau sama sekali tidak ada campur tangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan menuju sana. Walau la tawallahi taala lamuna ora utawi oleh nguasani Allah taala maring abet. Nguasani kita ini kal nikmat ini kelawan mengkono-mengkono nikmat loro. Isma ini dalam bagian loro yaitu sehubungan karo ijab dan sehubungan karo iman. Nah, ini kalau kamu jalur lagi kok, jalur ijab dan dengan imdad, jalur iman ijadul iman karo imdadul iman sampai muncul geting kafir geting maksiat. Nah, sing jalur ijab karo imdad geting awak rusak awak loro. Tidak. Kok muncul gaya untuk menghindari sesuatu yang kira-kira menghancurkan diri sendiri dan kira-kira loro cekah-cekah kok geger dan boleh obat ini kok gaya yang diberikan Allah juga nanti. Nah, nikmat gede-gede kaya Allah tadi kalau upama busa lo buat nyerah ke sampean ya Allah tahan mengkoyak ini dan ditahu wataha mongko yakine dadi bingung sapa manungsa bingung fi dulumatid dalalat ing dalem pira-pira petenge pira-pira kesasar wa ghara kalam karem sapa manungsa fi biharil jahalat ing dalem pira-pira segoro ne ketiga tahuan wan bayarne upama sampean boten tiga iman ora tiga kenal Gusti Allah moro ya dadi wong tapi gak kenal Allah sampean bayono petenge kaya apa piye loro terus ora sadar nek kuwi kae Allah enak ora sadar nek kuwi nikmat ka Allah wah wis peteng dadi karo-karoan iki kok nabrak-nabrak mboten karo-karoan. Mula saking menika Gusti Allah Ta'ala ngelingaken waqad nabaharan teman-teman wis ngelingaken sapa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ala hadzal makna ngatasi iki maknane nikmat di kitabul karim ing dalam kitab Allah al-karim kang mulya waqala maka dawuh sapa Allah azza min qa'il
azamuh akun sapa Allah mingko ilin dibanding karo dawuh sapa ae. Dawuh Allah niki luweh agung dibanding karo dawuh sapa ae. Dawuh disundi. Walakinallahu habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul

lakinnallaha tetapine Gusti Allah iku habbadan wis gawe rasa seneng sapa Gusti Allah ilaiku maring sira kabeh rasa seneng al iman ing iman wis gawe rasa seneng iman iku sinten Allah wa zayyana lan bareng-bareng pepaes sapa Allah ing iman digawe pepaes dikum ing dalam pira-pira ati sira kabeh akhire hatimu diberi perhiasan iman oleh Allah karena nek dibalekno teng kendi sing pun ati diwe conto nira kendi dijari banyu bening malah mancure mancur nek diguming mancure mancur banyu bening terus sampean kok malah iso salah iso ibadah, iso zakat, iso poso, iso dapoh, infak, sakur, iso itu bibitnya lah, bibit iman tuh dan itu sih nyala sih, tenuh sama ratau jalur ya wakar halan gawe sengit sopa Allah ilai kemarin sirokabe gawe sengit al-kufro yang kufur wal kusukolan fasek wal isyana lan maksiat ulai kau kaya mengkono-mengkono wong mu'min hulya ulai iku arasidu nabi robbiro wong kan bener kabeh fadlan rupane dadi kanugrahan minallahi saking Gusti Allah wa nikmatan lan dadi kenikmatan pun jelas ya ini pun tak wis tok mriku wong niku wis ora omban apa-apa sing marahi ngaji angel niku mergo nalika ngaji terus kelangan apa-apa niku sing marahi aja Pak Jani ngomong, marah yabut itu kan terus bareng haji, terus ada perintah, ada ngelmu, terus kongin, kawin, lalu itu salah Jani lagi ngomong, ini lu asyik itu tapi terus terus ono ini lu ono, sing sak Jani ngomong duit, terus sampan setempel ono, ku dan itu terus, ya karena liko hilang ini terus karena sing keroak hadirin pun paham niki kula panjenengan entene kantor matur nuwun wis ora iso liyane sampean yo apa yo apa kadung utang siji ning Gusti Allah sampean kudu iso mestine maksiat nek wis kudune ora mentol kudune ora mentol lha iki iso mentol sembarang kali gawe wis diundang ora teko udune izin ya. Jadi wong tobat itu sebenarnya orang bertobat itu enggak usah didorong-dorong, enggak usah dikongkon-ngongkon, enggak usah dikasih pengajian bareng, enggak usah. Meskipun wong itu kudune wis otomatis tobat dengan sendirinya. Wis otomatis ibaratnya sampean diundang ora iso teko wis mesti iso teko dhewe terus njalukno ala njaluk ngapura syukurane aku diwingi pas kowe mantu karo anak kula. Wis kudu ngono. Pokoknya biar mereka ngelegak sih negara ini mula piung sampean sepeda motor di GRI biar pas lamaran nukok no gelang kalungnya ya kono sampai pas dari nganten itu motor di sini loh terus bareng nukok nyambut gawe sih boleh no yang di GRI pokoknya sembar taman sih di GRI di GRI karo GRI ya terus dosa ngono saya ini di GRI untuk gawe sama Raisa Pekon yo, kalau kau nak isak teko apa yang nak isak teko tengah, ya mesti wani omong yang nak isak. Kau sembarang mesti dia isu, yo urung kangenan apa-apa, sarapan untuk apa? Padahal sungi burung lengger, kono malah tak tahu tu. Orang tak hubungi siratun malah mau mau, orang tahu sare, orang tahu ngantuk. Malah sampean sing diubani tumpah-tumpu sampean turah-turu panitia sing ngodot gabang terus jalan panitia sing ngodot apel terus jalan panitia sing ngiring tawon gawe madu terus jalan panitia

jujur jujur itu ya akhirnya malah jadi kendur. Jadi mula panjenengan nek sudah menyadari ini betul-betul kita sadari bahwa kita ada itu pun enggak punya diadakan. Terus untuk melanjutkan yang namanya ada itu butuh perbuatan, butuh kelangsungan. Untuk kelangsungan itu juga sudah disediakan. Ya soal piye carane tekone barang itu sampean gak melok ngatur. Mulai dipikir piye to? Sabun sing sampean ngumbah awak sampean niku sing gawe duduk sampean. Ben. Nah, tapi tumbang kok, Pak. Jajal tak duitmu kuwi piro mbok tuku sabun rego 3000. Gawe pabrik sabun 3000 rupiah gaji to. Delange jereke 3000 kuwi kon duwe jereke lah ijo kambil. Kambil sing bodol iku kaya sapa? Wis ora uman kan nek ora uman. Wong atase nek digawe wewenang njogo ngono ta kok ita iku ngumpuli sing duwe. Lah ita itu lho kok ngumpuli sing duwe iku lagi. Dipikir ya lucu. Wis to ora pantes apa? Aku wani ngono ora pantes. Ditokne ngene iki ya lah ngopro. Arep mbok ita itu ki apa? Soroman God. Jadi siji niku mawon sampean kelingan. Mulane sok enten critane wali niku sing mbok nusa to. Mergo sungkan. Enten lho wali niku sing mboten ate sare niku pancen ora kok soal aku piye lek turu piye. Gusti Allah mandem terus. Gusti Allah ngurusi aku terus lha aku ngurusi kok turu ae. Dadi piye mbah? Mulane. Nah, tapi wong panjen ora mampu, lek meksa-meksa sampean melok-melok molek. Iku dudu pangkat sampean. Wong panjen kono tukang melek ya ben melek. Lah kula sampean panjen ora kuat melek ya kula, tapi yang tata kramane. Nah, soal tata krama niki lho dadi soal. Kula kan jeneng iki mari tuntunan bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut itu paling sithik. Gusti kula urip iki atas asma panjenengan. Nek kula mengke pecah, setengah pecah, kula nek setengah pecah. Kula mengke nggih kangge asma panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim wa wada'tu jambi fangfir li dzambi. Ya Allah, kula niki nyelehaken awak kula lampung kula selena. Krono panjen pun betul kuat melawat. Itu injing sampai yang main tenaga pun aktivitas sak mampu pulau ibadah khidmah mati datang kerso panjenengan pun pulau maksimalakan mencakupin apa nggak tenaga gusi pulau saat lagi ngelainnya nek enten kira ini jadi ngabun tenggelam macam ni tu fakir lidam bicara enak kurang macam dari segi nek macam semua tenaga gede ni lah nyukuri sama di apa. Buten tahu nyukuri malah kerempok memperkara kurang sithik. Terusipun kangge nambahi mantep ya soal nikmat. Niki wonten komentar sae saking Syekh Abdul Qasim Al-Husain. Kala dawuh sapa Imam Abdul Qasim Al-Husaini, Imam Abdul Qasim Al-Husaini radhiyallahu anhu. Inaman gak temenin wong faktara kan mikir-mikir sopoman di sunuhi dolar yang dalam biro-biro macem-macem yang mau kesasar model-model yang kesasar itu luar normal karena yang kesasar itu kakain duit karena yang kesasar itu salah lain kesehatan karena yang kesasar itu orang sadar ini kuau nikmatin kusi Allah karena yang kesasar macam-macam lah kesasaran. Itu ternyata sepele-sepele. Macam-macam itu kesasaran itu sepele-sepele. Menkrono hitungan orang sitok atau mawon hitungan dari tidak gelap. Oke ya. Wakaswatu turu pil muhali. Dan akai piro-piro dalani.

Allah ini masya Allah. Terus menteng-menteng. Allah tak ada lo TV jadi ni kiai ni lo. Lo TV lah di kebahan tapakur itu di ibadah. Insya Allah. Wah silau pada TV. Kawitan ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Orang cedul. Anak apa ubah lo ya hilang. Nah, sing delok nyapa urban sing tuwa. Aku kok kesusu mentung wae. Saiki tak nom-nom lu ayu-ayu. Ilang Allah Allah ilang. Nek sing nom yo kapan yo aku iso. Kapan yo. Niku mun dadi balane kaling-kaling. Mboten. Jan wis kene. Allahu Akbar. Wah, iki sampai ngene wae. Sengkuni menggerik dengar ini terus diusuk-usuk balik masya Allah kerumpian tetap apa sepecah iya wasit dati awali penasiran bangete piro-piro kelukutane menungsofin bidak yang dalam piro-piro bidak wa'ah wa'ilan piro-piro kepentingan salah nekat boleh banget banget salah tapi nekat kalah jadi prinsip sakjane bangsa durut itu jane ora kok ibadah ning Allah bilani Allah ora tapi sakjane bilani ahwa kesenengan kepentingan kadung duwe kepentingan sing dhewe demen padahal untuk nuruti demen sing penting niku wau dheweke harus mendapat dukungan, lah mongko untuk mendapat dukungan harus ngomong bahwa ini kepentingan itu dukung. Jadi gelap ini demi kamu, maka kamu harus begini. Supaya kamu bisa sampai begini. Kalau kamu tidak begini, tidak bisa. Lah. Maka yang tahu tempatnya ini saya. Maka kamu harus mendukung saya. Lah. Jadi setelah kita itu penting. Ini demi bangsa, demi ini. Maka bangsa harus begini, maka ini harus begini. Pokok-pokok yang tahu ini saya, maka kamu semua harus milih saya. Ya, demi-demi-demi saya bisa hubungan itu, ini gua ahwa kabe. Tutup-tutup. Saya keliru, dan itu melenceng jauh. Sampai akhirnya, saya jenenge kepentingan itu mampu bersanding dengan kekuasaan Allah sampai mampu merubah hukum Allah. Enggak, salah pun bisa jadi benar karena kepentingan, benar pun bisa disalahkan karena kepentingan. Ini pun mau jelas. Wa malam barang ya pasak abu kang rembo

beda-beda pendapatnya, beda-beda apa nahli ini prinsipnya, wal arah dengan pendapatnya, beda-beda filosofi pemikirannya, beda-beda dasar pemikiran awalnya, beda budaya berpijaknya, beda-beda us banget berpijaknya hidupannya, beda latar belakangnya, wah itu ngerembok perselisihan itu. Sing siji Islam ekstrim, sing siji Islam tradisional, sing siji Islam abangan, siji Islam santri, siji Islam toreko, siji Islam syariah, siji Islam setengah, siji Islam orang tengah, siji Islam macem-macem. Wah ini sekolah-olah abangan Islam, ada Islam KTP, ada Islam sejati, Islam macem-macem. Mau enak sih aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aliran sungai, aliran-aliran yang berbeda-beda itu, belum bisa mendulang abeng, mulai perselisihan, kesesatan, perselisihan terhalang dari Allah, perselisihan manusia dalam hal bid'ah dan kesenangan kepentingan, mulai dari merembok oleh perselisihan kaum, baik keperselisihan itu karena perbedaan kepentingan itu tadi juga, terus ditambah imanan sesuai summa faktar nulik lemukir sopoman mikir tidak fihi yang dalam apesnya bermukur lolos macam-macam saat ini mbahari ceklek pengawai diri ini dibayar apes wajuk soni akri hilang kurangnya kalimah tenawan harus gak bisa mikir apa-apa sing oleh predikat profesor doktor ahli matematika sama makroi pas turun itu prof dua nambah dua berapa prof bisa jawab wong de'e manggone di Jakarta ngomong bahwa ini bangsa ini sedang hancur kan juga ada apa. Apa seluruh aktivitas ekonomi itu sebatas apa yang kamu tahu? Nah, wong anakmu mbok kei sana 5.000 dalam belanjaan opi ku yo iso ngawasi kok. Hanya berdasarkan indikasi-indikasi kecil. Sing sakjane kuwi apes, kurang kamu enggak mampu menampung seluruh kenyataan yang diciptakan oleh Allah. Maka terus kita hayuri hilang akeh bingung, muak, bingung bil umur yang dalam piro-piro urusan, masih dari jahili, dan dalam teorang ngerti ini, muak. Watana kudita kudiri hilang tabrak aneh, aturan uang, rencana uang, di ahwali yang dalam piro-piro situasi kondisi uang mana, antara aturan programnya, karo kenyataan suasana sing dialami tabrak dirancang pokoknya iki aku arep mantu sok mulut berarti suro omah kudu wis dadi wah rancangan pokoknya setiap hari tukang sing teko sakmene material sakmene jegle teko mboto ahwal kenyataan suasana material macet iya ras itu jadi mulut. Jadi aku mawar. Iku lah si urusan bapa meneh. Urusan kebila negara pemenang kok saja kau memprediksi. Alah paling-paling ya 3 bulan lagi sudah turun. Lu pernah mengecai. Itu karena apa? Tidak menyadari bahwa kita itu semua lemah. Kita itu semua nggak mampu apa-apa. Kita semua itu akalnya kurang. Artinya apa? Seringkali kalau sampai ini menunjukkan ciri-ciri itu kalau dianggap gak bisa menyelesaikan uli pehati. Sehingga kaya-kaya untuk bisa selesai tujuannya turun tangan campur tangannya sendur-dur ini kok. Akhirnya kadang-kadang diseragam ini loh, campur tangannya sendur. Dan kok apa ini kalau pacar kok ngomong dicampur tangannya sendur. Maksudnya itu loh, antara ini sawah semudil, pinggir gunung, kalau saat ini kan diwi-diwi. Suasananya diwi-diwi, kesek-kesek.
kebutuhane wong iya dhewe-dhewe. Nggih. Terus pengalaman wong nalika terjun ing sawah nalika cilik biyen karo insinyure ora padha dhewe-dhewe. Ya, paham ngono lho nyapa. Terus diprogram ini akhirnya tabrak. Terus tak dipikirne semua yang terjadi ini, apapun yang kamu harapkan, semua butuh. Butuh bantuan. Masih dari aja pikiran banget yang butuh uang. Butuh ilah isti'anah dimaring. Ditulung bias kali iklan pura-pura kerepotan uang, kerepotan si akmali dalam pura-pura penggali uang. Akhir sama nombak sepeda motor, butuh pitulungannya bensin. Ini tak? Bensin itu butuh pabrik bensin butuh selebur butuh

pari. Pari butuh wong tani butuh mangan. Wah, ini ternyata kita menjadi kecil. Jadi mana mungkin sama mungkin yang sudah tak berdiri? Lawang, jecek no awak ibloyoran tangi turunat tak lawang darah. Jogo negoro, jogo dunia, kemalat mana? Nyekal setir namanya butuh keseimbangan. Yang namanya keseimbangan butuh indera mata, pertimbangan. Iki arep rono miringnya kudurono, alakku dimelok ngerong sitik sakmini geno rambut. Ini kudu butuh latihan. Latihan butuh selate, selate butuh pengalaman. Pengalaman butuh pandang-pandang, butuh tenaga-tenaga, butuh panganan-panganan. Wah, wis, kabeh isti'anah. Enak wis, itu dipahami tenang, diterus lho sakni. Semaro'ah. Maro anu dini wali sapa wong kali saya kiri ing keyakinan murni ne wong. Keyakinan murni apa? Bahwa semua ini dari Allah. Wa quwwata istibsari hilang kekuatane angen-angen wong, angen-angen pidini ing dalam agama ne wong. Wa naqi wajhi tauhidihi lan bersihe wajah tauhide wong. Dibersihkan gobrode sirki saking hidup-hidup kemusyrikan. Wasifai aini irfani hilang beninge meripat ma'rifate wong. Dibeningno diresi'i anro haji sirki saking kelimpe kemusyrikan. Kalau itu semua dikumpulkan jadi satu, disimpulkan inti terakhir mulai lebih. Alimah, mau ngerti sopa wong anna dari kalan samun toko. Kabeh kira-kira sing kuat. Siapa tau sing kuat? Jogo keyakinan. Siapa sing kuat? Jogo tau ke? Siapa sing kuat? Jogo atine ben ora musrik. Siapa sing kuat? Jogo atine ben ora duwe kesenengan. Siapa sing kuat? Dari kau berkali mau mengerti siapa wong ana dari kasak temen mengkono-mengkono kabeh iku lae saura napa dalik orang nak minta kotih saking kekuatanan, wala bijubihi lan ora sebab kesungguhan man, wakati hilang kangenan man, wasai hilang usahan man, wajati hilang kesungguhan man. Kalau kalau mikmuni dan bifadli rabbih dalik sebab kanugrahane pangeran man, wasabi hitaurihi lan genepe peparinge Allah. Pun sama nang-nang. Dan dulu pengaruh keruwetan umum wong tersesat wis kaya ngono. Sak desa nek 1000 penduduk iku sing gedung jamaah 100. Sing 900. Mbuh ning di parae. Sakniki dulu umum wong ngomong TV niku 24 jam siaran kira-kira sing ngomongan bener mbok pirang menit. Untuk satu sih kira-kira wong satu sih itu sih jujur wong pura. Dulu pengaruh ala sih kaya ngotong. Terus dulu keterbatasan angin-angin pulau panjangan piambak sih ngotong mungkin sakit nembus tinggi ke pendarat. Kok moro-moro kujur duwe iman sadarannya Allah. Sih ngurung dulu nih ngotong Allah. Mesti nih dulu pengaruhnya londo 300 tahun Jepang setengah republik gegeran kebutuhan ideologi Orde Lama, Orde Baru gegeran perkara piye carane dadi wong sugih reformasi gegeran piye carane oleh nata ambune Orde Baru delok pengaruh sing kaya ngono mesti wong kudune ora eling disiap nyatane yo sing akeh ngoten piye to nggih lho kok isih sira-sira awak dhewe sing diparingi ijek eling Allah. Nggo lek boten iki bisa boten saged. Lah kok malah sakniki hafal eling Allah kebudian den lawan wong kok pun pol-polan kurang ajar. Mumpun boten karo kula. Mulane kala dawuh sapa Allah taala. Kala dawuh sapa Allah taala dikruhu ing peringatane Allah wa asbaba alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Surat Luqman ayat 2. Wa
Asbagon wis ngepolno Asbagon pol pun sampai luas sithik. Cara jawane lan doli niku sekilo ya bumbu sithik niku jenenge Asbagon. Cara gawe lambi mungkin ora mung sekedar tos dibunutupi awak tapi dilingi dan disrotok longgar niku jenenge Asbagon. Jadi Allah itu yang mari kita mata rakyat sebagai pas-pasan ya. Jatai lah yang jaluk. Gampangannya cara hitung kebutuhan asli ini ku. Sak kilo atau sedikit kita sak kilo butuh cukup baca. Kalau Allah mesti tinggi. Jadi lah juga kebutuhan yang mengelola namun cangkem sikta. Ujungnya cangkem sikta ini ketika tangan sikta ya cukup. Dan asli ini kan. Uang ini ketika cangkem sikta, ujungnya ketika tangan sikta, mohon ujungnya pun cukup. Nah, ini nyatanya kalau Allah Ta'ala dikai tangan dek loro sikile loro niku kudune kan tangan sitok ngurusi cangkem, tangan sitok ngurusi cangkem liyane, sikile barang itu juga ngurusi liyane, mesti ini ngoten cara hitungan matematika. Nah, tapi singkatnya kalau sampai ini pun apa tangane itu nonsewu, tangan sikile kayak tangan sikile debes. Di tangan loro ya dienggo nyekel panganan arep dilebokne cangkeme, sikile loro ya nyekel buah arep dilebokne cangkeme pisan. Dadi nek digambar gedes nyekel buah. Wah, niku. Niku nikmat asbagho. Allah niku wa asbagho lan wis genepaken sampai luwe. Sapa Allah Ta'ala alaikum ngatasi sira kabeh ni amahu ing pira-pira nikmate Allah zahiratan. Rupanya nikmat lahir wa batin antara nikmat batin. Nikmat lahir sampai kesel jika kesempatan istirahat. Nah istirahat kesel itu mesti dijisik ngantuk sih. Orang kok ujuk-ujuk tusak walaulah ngomong. Uang tunggu orang ngantuk sih terus biye. Uang seletir ngantuk sak. Uang serakar uang ngulek sampai sak. Jika ngantuk saya abot, bunga, macam-macam kekuatan saraf itu kok dilongi ganti titik sampai akhirnya kerasa ngantuk masih ada kesempatan siap-siap. Jadi itu kalau-kalau sarjane ini kue sama tengere lo kadang-kadang menung sana klien dan orang kita ini tengere nonton ya bingung gitu, arep babalan karena jika muyek-muyek saya jadi ini orang kesempatan siap-siap lo umak bradol ini. Iya, pas neng pasar babaran mungkin anak melaku jagoan. Wah, babaran lucu ya. Tapi Allah Ta'ala yang damai betul-betul disempurna nih nikmat batin ya. Proses ngerti itu enggak titik orang gagal. Pertama belajar mak terus bapak apa bapak terus kenal itu panas aduh. Susu itu aku ngelumpuk nikmat batin termasuk nikmat iman ini boleh dikelumpuknya kali Allah Ta'ala bahwa mengapa itu seorang itu agrohiru pangeran kan nyoto dinakmai iklan piro-piro kenikmatannya pangeran wa asaru ni'amuji utari piro-piro abete piro-piro nikmati pangeran alaika yang atas sesiro iku mutazoyroton kan numpuk-numpuk jelasnya semakin jelas semakin gak bisa dibelit bahwa semua ini adalah dari abete nikmati kusya Allah kusya Allah ingkari gak enak kamu ingin menutup ora bahkan orang melukik aku diri kusya Allah gak belum yuk itu semakin jelas, semakin nyata. Apalagi kalau kamu punya iman, apalagi wah semakin menjelek, semakin ketok bahwa Allah itu tukang memberi. Wal badin lan pangeran kang delik kang ning jero di ala iki kan kira-kira kanugrahane Allah. Wa zawati fi karomil kira-kira tambah kemurahane Allah. Wadaika ana ing arep sira mutawatirakan hale tumpuk-tumpuk lan sambung menyambung itu enggak bisa terputus. Terus
Mboten saged kok. Wong niku memutus apalagi nek mati jarah niku. Piye lah memutus piye? Enggak bisa aman memutus jarah itu enggak bisa. Anane saiki nek wong paham butuh reformasi, mergo enake ketimpangan orde baru. Ora iso kok sejarah diputus Indonesia kuwi ya Bung Karno, Bang Bung Karno langsung Habibi lho iso. Munculnya Habibie karena anaknya Bung Karno terus mari ada Orde Baru, Orde Baru pucuannya Orde Baru Habibie baru Habibie ada pemilu, terus ada Gus Dur, ada Sopona. Ini rantai-rantai ini sambungan ini semua sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan nikmat yang disambung oleh Allah dan itu harus disadari betul kalau tidak akhirnya sama dari uang publik nyoto-nyoto kenikmatan tapi sama nanti malah petaka. Nyata-nyata itu malah kepada saman obah, saman umum loh seakan-akan itu kenikmatan karena tidak tahu sejarah. Ya, paham itu Masya Allah saya disuruhkan waktu ihdinas suratul mustaqim suratul lana anta alaihim wong sing wis dipari nikmat berarti ingat ke belakang dalam rangka oleh ketujuh kelanjutan lha niku lek gak diparingi Allah ya ora iso. Mulane nikmat niku tumpuk-tumpuk sampai Nabi Daud niku. Nate sambat teng Gusti Allah, terus pundi saged syukur Gusti? Wong syukur niku nggih nikmat. Karena syukur niku nikmat nggih kedah disyukuri. Syukur malih perlu disyukuri malih apa ni sakit menungso niku syukur. Ngoten niku Gusti Allah lek dawuh disuli. Ora ngono dawuh. Aku ora butuh ngono. Sing penting rumangsane lek kabeh iki peparingku ngono wis cukup. Lah moko rumangsane tok niku mawon yo sak sak. Sak pengumuman diri mesti untuk buka ini. Buka bahwa ini peparing itu tok nggih eling iki peparing ngoten to niku sae lek akan. Sing akeh niku peparing krana kurang jantung dudu. Apa ngene iki buat nek lho. Wis diparingi wis apa ngene iki buat nek. Bagi to nggih. Wis menungso niku dipikir wis nakal. Mula para abdi. Para abdi mongko iku wajib ngatasi kawula an ya'rifal kayento ngerti sapa ngabek kodro hadi nikmati ing kadar ing kira-kirane iki nikmat. Mestinya seorang hamba itu harus tahu bahwa ternyata ukuran nilai kenikmatan dari Allah itu tak terhingga. Pun, itu yang penting buat bisa mengukur. Terus kabur pikirannya kalau Allah, diukur ke Allah. Bain ta'udu nikmat Allah ya tersuha. Baik gue itu pengen ngetok no ngitung sing sampai pol. Gak sakter kalau gue hitung botol sakter gue hitung siji loro sesuai entek lah. Gak ada batas. Tapi lek nikmat Allah tak terbatas. Karena nikmat itu sendiri adalah penampilan sifat Allah al-mun'im. Saman gak iso ngitung. Waya tawakalan supaya tawakal sapa abet ala maulahu ngatasi bendarane abet dibakoknya yang dalam langgengi di nikmat ndaknya nikmat itu langgengnya diserahkan kepada Allah wakif dihalan joko nikmat ala yuk ngatasi abet walayak kami tulang ojo berpedoman nganggup yante sapa abet bidalika yang dalam mengkono-mengkono urusan nikmat ala akli ngatasi akal abet wakil milan dan mengenai abet ojo pisan-pisan akalmu dan ilmumu kamu gunakan untuk merayah wilayah kekuasaannya Allah terus seakan-akan astani Allah mbok peksa ini lola itu nikmat gomolin ojo mbok ngerono seakan-akan begitu atau apa-apa sing wis ana ning kene sing sakjane oleh Allah hanya wewenang untuk sana contohnya kayak zakat wis sak nisab bondo sak nisab perlu zakat itu oleh Allah sudah diberi kepastian saya sampai ini persen kanggu kono ini aku lihat karpe tangan sampai lah dikaya ojo ojo rono ini kabe ini kabe akali ini kadang-kadang juga ibu pedo
kaguman. Wah, kira gak ngene, gak ngene, gak iso ngene, gak iso dadi ngene. Iki harus ngene. Wah, karena ini ngene, pasti ngene. Nah, itu namanya Allah sampan cita. Jadi cilik sebatas apa sing sampan karepno. Ben ae omong dadi ngoten. Mula sampan ora iso. Kudune sampan sing kelelep nikmate Allah. Lah nek kelelep ya dadi iwak. Jadi wak kalau itu bisa berdua dengan banyu tok seorang yang lihat wis tok menggunakan iya sebaik saya tahu dia ngomong ini insya Allah itu sama sama menggunakan wah betul sakit nah betul sakit itu orang kau nak mati sih gak ada menurut saya meripatnya lagi ketutup meripatnya hati lagi ketutup ayo oleh no meripatnya iman ngolak kita kabeh meripatnya Allah susah susah ini gak susah ini jauh ini susah semua ini tak kena ketahuan kok ini gue gak bisa ngayu ayo saya ini tangan musik jimpe usaha lah tangan musik berat dengan iman nah iman itu pun dari sana nah, insya Allah kalau panjenengan paham ini istilah susah itu berbeda la khaufun alaihim wa la hum yahzanun monggo tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih hari ini di hari Jumat ya, tanggal 19 Juni 2026 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana kabarnya di hari ini kalian semua? Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kali ini balik lagi di program acara kesayangan kalian, yaitu di 15.20 yang akan nemenin kalian ya mungkin gak bisa lama-lama sampai jam 7. Dan di hari ini, pada kesempatan kali ini, ditemenin sama saya, Sukma. Ya, sampai jam 7 malam nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma udah nyiapin playlist lagu-lagu terbaru tahun 2026 ini ya. Nah, itu di situ kalian pasti akan dengerin lagu-lagu update ya dari 93 FM. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang barusan ada Rabun Jauh dari Bernadia. Gimana nih? Ada yang relate sama lagunya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Ya, semoga buat kalian yang relate bisa bikin apa ya, hati kalian tuh atau mood kalian menjadi lebih baik lah karena dengerin lagu dari Bernadia yang barusan ya. Oke, dan sahabat suara Madiun semua nih, di hari Jumat ini apa nih, kalian udah punya planning belum nih, udah punya rencana belum nih buat menghadapi weekend besok nih? Nah, di sini Sukma mau ngumumin ya bahwa malam ini nanti ya, sekitaran mungkin pukul 12 malam, pukul 00.00 dini hari, akan berlangsung kirab Panji Persatuan ya, dalam rangka perayaan hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Ayo nih buat kalian yang hobi begadang gitu ya, kalian-kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang hobi begadang, silakan nih kalau mau datang untuk meramaikan acara dan menonton, monggo bisa banget. Dan kirapnya itu akan berlangsung start dari depan Bakor Wil dan akan menuju ke Balai Kota Kota Madiun di Jalan Pahlawan itu ya. Dan akan ada nanti prosesi penyalaan obor sebagai tanda dimulainya acara peringatan hari jadi Kota Madiun nih yang ke-108. Dan gak selesai di situ aja, buat kalian yang besok masih bingung mau kemana dan mau ngapain di weekend besok, apalagi buat adik-adik ya, adik-adik semua yang udah libur sekolah nih, nah tenang aja, kalian gak usah bingung besok mau kemana, karena besok pada hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni akan ada pawai. Wah, pawai parade drum band yang akan berlangsung pagi, yaitu sekitaran mungkin pukul 9 ya, 9 pagi sampai selesai acaranya. Dan start dari Balai Kota Kota Madiun di Jalan Pahlawan, dan nanti rutenya itu finishnya sampai di Stadion Wilis Jalan Mastrip Kota Madiun ya. Jangan sampai ketinggalan nih buat kalian yang bingung weekend mau kemana, dan daripada bingung terus daripada cuma gabut juga di rumah ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, mungkin bisa banget nih hadir dan ramaikan acaranya besok. Lumayan kan, ada tontonan nih. Pasti ajak temen-temennya, ajak keluarganya, mungkin ayo besok yuk nonton pawai gini. Nah, dan itu tadi Sukma ingetin lagi ya, startnya dari Balai Kota Kota Madiun ya, Jalan Pahlawan menuju ke finishnya di Stadion Wilis ya Kota Madiun ya, itu rutenya. Jadi monggo buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, buat warga Kota Madiun dan sekitarnya, monggo mungkin bisa hadir dan ramaikan acaranya besok. Yang bingung nih kalian-kalian besok mau kemana, mau main kemana, mau bikin agenda apa belum ada, nah langsung aja datang dan ramaikan ya. Akan banyak penampil ya di situ ya, yang akan menyajikan penampilan baik mereka pastinya. Jadi ditunggu ya besok ya. Jangan lupa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tenang ya, walaupun bukan acara yang mungkin seperti konser megah atau apa, tapi yakin deh gak akan sesederhana itu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yo le, nek ngono motorku tak tuntun wae ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, teman-teman sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih Sukma udah nemenin kalian sampai jam 7 malam. Udah sampai di penghujung acara 15.20 ya. Tapi kalian jangan kemana-mana, masih ada jeda sejenak bareng sama Wulan dan OO ya. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, dan tungguin di jeda sejenaknya.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini di program acara kami di Jeda Sejenak untuk hari ini di hari Jumat di 19 Juni 2026. Seperti biasanya, saya tidak sendiri, ada satu teman saya yaitu
1: Bulan. ini enggak apa-apa loh.
0: Teman saya seperti ya, gitu saya aduh. Ya ada Om dan juga ada Bulan ya. Ya teman semua di program acara kami Jeda Sejenak untuk hari ini. Nah, seperti biasanya kalau kita hadir ya Bulan ya. Biasanya kalau dengan puisi satu kata-kata yang mungkin yang aduh gitu ya. Itu berarti ada satu narasumber kita. Okay. Kalau seperti ini berarti kita tidak ada sumber
1: berdua
0: ya
1: aja.
0: Jadi jangan khawatir.
1: Betul.
0: Di minggu kedua dan juga keempat masih bersama kami Jeda Sejenak. Nanti akan ada satu apa ya tamu spesial dari psikolog kita yang nanti akan hadirkan temanya. Nanti sama juga bisa bertanya atau juga yang sahabat punya keluh kesah, gundah gulana, nestapa, tumpek blek, akhirnya jadi semuanya yang semua saja yang tentunya punya satu masalah gitu ya bisa diselesaikan.
1: Iya
0: gitu
1: betul. Hmm. Ini pasti kalau di Kota Madiun akhir-akhir ini juga tumplek blek gitu.
0: Iya. Kamu coba, kamu kok pakai bahasa itu ya? Karena apa lah? Ini seperti hanya kalau kata Bulan tuh blok-blok itu berarti ada satu acara yang tentunya menjadi agenda kota kita. Betul. Yaitu adalah hari jadi kota Madiun ke 108. Ya, nanti kita mulai tanggal sudah kemarin ya. Tapi nanti peringatannya tanggal 20 Juni ini tanggalnya. Itu kita genap berusia ke 108. Tapi nanti malam di pukul 00 ini ada satu perayaan yang tentunya sahabat bisa apa ya nonton boleh langsung merapat ke balai kota ya karena ini acara ini satu di antara tahun-tahun berikutnya itu belum tentu ada baru betul. Tahun ini yang ada saya baru heran ya karena beberapa tahun kemarin tidak ada dan ini akan dibuat sesuatu yang semeriah mungkin betul sekali ya dipoles
1: pokoknya tumplek
0: yes pokoknya begitulah tapi kalau udah tumplek-blek ya bisa nanti ya murat marit ya akan terhenyak pokoknya semuanya kesini lah
1: iya pokoknya harus ke Madiun ya
0: karena nanti ini prosesinya kita kasih gambar aja lah ya jadi nanti di pukul 12.00 atau tepatnya di pukulnya 00 itu nanti malam ya 19 ke mau ke 20 nah ini ada kirap jadi mulai dari Bakorwil Kota Madiun.
1: Betul.
0: Nah itu nanti ada yang namanya obor. Ada juga nanti mereka yang ada satu orang nanti boleh dikatakan ini dia meragakan Retno Dumila. Nanti ada juga pasukannya.
1: Pasukannya
0: berapa
1: nih.
0: Orang? 108.
1: Nah, betul.
0: Mereka juga pakai pakaian Jawa semua, nanti pakai pakai pakaian Jawa nanti berjalan dari sana bakal ke
1: Balai Kota.
0: Kemudian nanti sana ada juga obor, kemudian juga dinyalakan obor besar di situ. Yeah. Nanti obor ini nanti akan berakhir di satu bulan berikutnya. Ya.
1: Jadi kalau mau jadi obor nggak?
0: Enggak, jadi bukan jadi obor. Maksud saya kayak saya mau tanya ini si Rian sama Sukma.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau biasanya kan dia bikin kopi nih. Daripada nanti nyetekan kopi di sini, sana dia di obor tempat sana.
1: Itu saran Om.
0: Kan lumayan kan ya.
1: Jadi kalau masa apa-apa
0: hemat, gitu ya, hemat. Kita hemat kopernya hemat. Kita masak ke sana gitu ya. Kan nanti kan satu bulan tuh obornya. Nah, nanti juga ada doa lintas agama dari lima agama itu nanti akan berdoa untuk kita semuanya, untuk Kota Madiun yang kita cintai ya. Jadi itu prosesinya dan kemudian dan untuk besoknya tanggal 20. Nah, ini apel yang biasanya digelar itu ditiadakan karena sudah diganti dengan yang namanya tadi kirap ya. Sekaligus juga berdoa, sekaligus juga mungkin tumpengan juga atau juga berdoa dengan lima agama, lintas agama yang nantinya untuk kesejahteraan kita semuanya, kesejahteraan Kota Madiun dan juga tentunya untuk Kota Madiun berkilau.
1: Betul.
0: Ya. Dan juga nanti besok paginya ini jangan sampai juga dilewatkan ada yang namanya drum band.
1: Drum band.
0: Coba ini hebat juga.
1: Pokoknya ada ya dari drum band.
0: Drum band itu nanti dari sini dari PSC sini startnya. Finishnya di mana lah coba?
1: Di Kota. Finishnya di stadion.
0: Stadion betul. Ya. Dan itu juga nanti banyak sekali yang di sana yang nonton dan nanti ada juga penampilan drama-drama yang dari sekolah kita, anak-anak kita dan juga tamu-tamu yang lainnya.
1: Betul.
0: Luar biasa ya.
1: Nah, pokoknya harus bawa snack
0: minum juga.
1: Itu penting.
0: Kalau nanti kepanasan bawa payung. Tapi pasti yang utama itulah bawa uang.
1: Iya betul.
0: Cuma nanti kalau uang itu kan bisa mau minum bisa, mau lapar bisa,
1: betul,
0: mau
1: betul.
0: Panas beli payung bisa, kan semuanya
1: harus ada uang.
0: Harus gitu ada ya? Uang. Tapi selain uang, selain gitu uang ya? Ada juga.
1: Gimana?
0: Yang paling wajib selain uang itu ada satu lagi.
1: Apa?
0: Berpakaian.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Oh iya gitu ya.
0: Iya, kalau nanti kalau punya uang, kalau enggak berpakaian ayo.
1: Oh, mikirnya berpakaian.
0: Nah, iya kan itu utama. Kalau kamu punya uang banyak kok enggak berpakaian gitu. Ayo.
1: Tapi yang terpenting lagi bawa akal pikiran.
0: Oh, itu nanti itu wajib itu.
1: Iya, ya kesasar gitu ya.
0: Kalau enggak pakai, misalnya kita punya uang banyak enggak pakai pakaian juga lucu gitu.
1: Iya,
0: enggak
1: punya pakai, akal juga enggak bisa.
0: Pakai pakaian tapi enggak punya uang juga lucu juga kan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kita ngomong-ngomong mau pakai sama uang kenapa ya?
1: Pokoknya tuh blek-blek ya. Nah,
0: pokoknya sana ya. Pokoknya nanti jangan khawatir, nanti di pukul 00 yeah. sampai dengan besok itu betul. Ada acara ya. Nanti lah sorenya atau mungkin malamnya ya setelah maghrib itu nanti ada yang namanya Madiun bersolawat juga ya.
1: Yeah.
0: Itu nanti di tempatnya di PBC dan yeah. ini sangat luar biasa menghadirkan 40 ulama Kota Madiun yeah. ya. Jadi ini nanti akan 40 ulama ini nanti akan bersolawat di sana dan ini di tempatnya di PBC.
1: Yeah. Nah,
0: jadi aduh, kalau saya dipikir ini teman saya tuh banyak yang nggak tidur itu nanti.
1: Iya,
0: karena bertugas, karena tugasnya. Kita juga nanti kita tidur enak. Ya. Karena kita juga tugasnya lain-lain gitu ya.
1: Di alam bawah sadar.
0: Apalagi saat ini lah ya, ini kita kan juga banyak nih ya.
1: Iya betul.
0: Ngerangkai dari jadi dan juga banyak sekali yang tadi kita sudah lakukan adalah yang namanya latihan karnaval.
1: Waduh, itu seru banget nanti
0: ini
1: ya.
0: Mungkin juga saya tahu juga ini 25. Ya, jadi mungkin di semua tempat ya OPD. Ada juga sekolah-sekolah, ada juga kelurahan, kecamatan, atau juga tergabung dari apa institusi yang lainnya. Nah, ini mengadakan nanti akan ada karnaval night.
1: Betul.
0: Jadi bukan karnaval pagi hari, enggak, ini
1: malam hari.
0: Iya. Jadi nanti kita bisa membayangkan ya, Lan. Ada lampunya,
1: nah.
0: ada kendaraan soundnya, tapi nggak pakai sound horik loh, sound biasa gitu ya. Tapi ya kenceng gitu. Nanti ada lampunya, kita bawa lampu. Ada kalau nanti kita juga dihias pakai lampu gitu. Asal hati-hati jangan kesetrum gitu. Atau juga pakai aki. Nanti bagaimana
1: banyak
0: caranya?
1: Pokoknya.
0: Iya, kita meriah sekali. Kita mencoba bagaimana malam hari itu dilihat orang. Nanti juga nanti mungkin juga ada beberapa sahabat kita yang tampil juga ya. Kamu pun juga ikut ya? Ikut. Kamu juga ikut kan?
1: Ikut dong.
0: Nah, sebagai apa itu nanti rahasia.
1: Rahasia?
0: Oh, sebagai apa rahasia? Nanti lihat aja sana. Pokoknya enak.
1: Nanti pasti cari OO. Mana nih?
0: Job saya paling enak, job saya.
1: Dari
0: paling enak nih. Job saya paling enak, job bulan juga enak. Berpulang, tapi tidak menurut saya gitu.
1: Ini bukan penyiar lagi,
0: kenapa?
1: Penari.
0: Penari. Asal enggak penari ular gitu.
1: Penari ular, penari bulan gitu ya.
0: Ular sanca atau ular kobra.
1: Waduh. Sulit iya. Nanti kalau bawa ular.
0: Pokoknya nanti kita juga bahas terus ya ke seruan kita di malam hari ini. Masih ada kita berdua di program acara kami di Jeda Sejenak.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93.4 PPL Radio Suramadu. Kita ketemu lagi di program acara kami di Jajah Sejenak. Masih ada Wulan dan juga ada
1: kebalik ya.
0: Sengaja saya.
1: Kenapa sih?
0: Sengaja. Saya gini kan masih ada kita berdua, ada O dan Wulan. Ada teman saya. Kamu ngomong apa kan enggak ngomong kita.
1: Ya, ada temanku.
0: Kita sekarang kita bahas masalah lagu Lan ya.
1: Iya,
0: kalau ngomong masalah lagu itu yang kamu sukai jenis lagu apa sih?
1: Lagu dangdut.
0: Ada. Kenapa kamu ke Maimur ya? Enggak usah ngomong. Langsung aja.
1: Itu.
0: Oh. Yang mikir namanya. Gitu kan apa juga lagi. Gitu aja.
1: Aduh dibahas sampai besok ini pasti. Sukanya lagu apa?
0: Lagu apa? Jenis apa?
1: Iya, kalau tergantung mood enggak sih?
0: Oh, kamu tergantung mood.
1: enggak. Biasanya lagu dangdut.
0: Dangdut. Kenapa suka dangdut?
1: Karena penyiar.
0: Oh, penyiar dangdut yang sekarang ya.
1: Jawaban OO tadi. Jadi, kebalik nih. OO suka lagu apa nih?
0: Saya biasanya kalau lagu-lagu itu suka yang suka-suka galau.
1: Oh,
0: jadi,
1: gitu.
0: Bukan karena galau itu apa ya, suasana hati bukan lah. Kadang lagunya itu kalau galau itu liriknya memang enak.
1: Betul.
0: Kadang juga kalau setelah liriknya enak itu kadang kita juga ada beberapa lirik itu membagikan kenangan.
1: Oke.
0: Kenangan dengan orang tua, dengan pacar, dengan istri, suami, anak. Itu semua ada di situ. Lagu-lagu yang galau gitu ya. Nah, kadang juga kalau 1-2 itu enggak ada. Ya, ketiga ini baru. Memang galau gitu.
1: Tapi enggak bilang.
0: Memang galau ya.
1: Tapi lewat lagu gitu.
0: Biasanya saya enggak lagu itu toh. Karena beberapa tahun ini kan saya sudah penyiarnya beda ya.
1: Dulu
0: kan saya mencintai yang namanya Campur Sari, Keroncong, musim kenangan yang galau-galau itu memang kalau yang tahun 80 memang itu lagu-lagu galau gitu.
1: Nah,
0: sekarang kan enggak. Sekarang jenisnya kalau pagi itu dance gitu ya.
1: Manca, lagu barat ya.
0: Manca dance itu kan yang hit beat iya, seperti itulah. Tadanya enggak ngerti judulnya.
1: Jauh banget gitu.
0: Ya, ada juga nanti dangdut juga ya. Jadi kita yang namanya penyiar itu harus bagaimana tahu lagu-lagu itu. Jadi bukan karena misalnya lagu tadi ada lagu Yuvi Nuno, lagunya ada lagi nanti banyak ya. Ada lagunya Maya,
1: lagunya Dewa.
0: Dewa itu gitu bukan berarti saya Chris Patti itu lirik-liriknya memang galau-galau ya. Bukan berarti saya tuh orang galau enggak.
1: Betul,
0: ya kan? Setuju. Jadi kadang kalau sahabat itu kadang memilih lagu yang galau karena juga sama ya. Liriknya emang enak dan kedua itu membagikan kenangan-kenangan yang lama kita ingat gitu. Yang ketiga, nah ini baru memang galau gitu ya.
1: Gak pernah, galau, gak punya perasaan gitu ya.
0: Ya memang kadang kalau galau itu kan banyak ya Lan ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau sekarang ini besok mau malam minggu.
1: Nah.
0: Bagi yang jomblo-jomblor gitu ya. Jomblor itu kalau jomblo satu lah, jomblor kan banyak gitu ya. Itu mungkin juga tidak punya pasangan, sudah umur sekian kok bagaimana. Kadang itu kalau ya namanya pertemuan dengan keluarga besar, dengan orang tua itu kadang yang bagi mereka yang paling tidak mengenakku tanya kapan menikahnya.
1: Iya betul. Kemudian
0: kalau misalnya sudah kapan wisudanya. Ada lagi yang punya anak kapan punya anak.
1: Iya betul.
0: Nah kadang seperti itu jangan kita kalah Lan. Suatu saat kalau misalkan ya kita diundang ke namanya pernikahan gitu ya. Kita kan juga nanti ada orang yang tidak suka itu tanya kapan nikah, kapan nyusulin, tidak apa-apa. Kita bilang ya kapan-kapan
1: sesuai
0: aja.
1: Sesuai konteks lah ya.
0: Suatu saat ketika kita mengunjungi satu pemakaman atau kematian gitu, tanya aja kapan matimu gitu.
1: Gak ada yang tanya.
0: Ya, tanya aja kapan dia menyusul gitu kan, sekali-kali gitu kan ya. Jadi
1: nanti disentak. Nah,
0: ya. Kalau kita balas gitu ya, misalnya tanya lebih tua daripada kita ya. Ada kematian tuh, kapan dia menyusul lagi gitu. Kita balas tanya aja pada dia gitu.
1: Tanyanya yang lebih tua gitu. Kurang ajar kamu.
0: Nah, gitu. Soalnya kan dia nanya ya gitu.
1: Iya,
0: sudah nikah gitu. Belum apa enggak, lulus belum lah. Itu kan kadang pertanyaan yang kadang itu yang kita pernah bahas itu ya.
1: Iya.
0: Kenapa sama si Amel itu ya? Itu bagaimana kita tuh kalau ketemu di apa namanya di Idul Fitri, ketemu keluarga besar, bagaimana caranya harus kita mensiasati.
1: Ya,
0: jadi jangan sampai cara pertanyaannya juga tidak enak, kita juga tidak enak gitu kan ya.
1: Tapi nih kalau ngomongin lagu gitu ya, kadang itu kalau kita barusan juga tadi udah diputerin OO gitu ya lagu-lagunya Chris Patti, gitu kan kayak melo-melo gitu ya.
0: Melo-melo
1: gitu. Nah itu kenapa kok kebanyakan orang itu ngira wah ini kayaknya lagi galau deh orang gitu. Nah kenapa nih Om?
0: Ya itu tadi.
1: Menurut
0: kita kan juga yang kita tahu kan adalah kita penyatukan jenis lagunya banyak ya. Jadi kadang kita milih yang pas tepat di hati. Kadang dikiranya itu tadi Kita punya alasan ya, alasannya itu tadi yang pertama memang liriknya enak.
1: Betul.
0: Kedua adalah memang lagu-lagunya itu kadang kita membangkitkan kenangan lah. Misalkan dengan ada lagunya seperti ini lagunya si Iwan Fals, Ibu. Nah, kan kita juga ingat ibu kita masing-masing gitu kan. Nah, kadang juga belum tentu yang dua ini sama, tapi yang satu ini, yang ketiga memang kita galau gitu loh.
1: Galau
0: mungkin dengan pasangan kita di rumah atau tidak enak sudah malam. Misalkan saya sudah malam sendiri, siaran sendiri sampai jam 11 malam kan, ya ada temennya juga kan galau gitu ya. Mau teriak yo, ini masih tugas gitu ya. Enggak ada temennya juga gitu kan ya. Itu tapi, gitu. Kalau suka musik bagaimana?
1: Iya, emang sih yang pertama itu tadi karena lagunya enak.
0: Iya.
1: Ya, enak
0: tapi
1: didengerin.
0: Galau enggak?
1: Enggak juga. Kan, ya? Emang enak gitu kan. Iya, kan? Biasanya kayak gitu. Terus biasanya kalau misalnya di status media sosial gitu ya, dipampangin, diputer di media sosial itu ngiranya orang-orang, "Ih, kenapa?"
0: Berarti sama lah.
1: Asik banget dia.
0: Sama. Kita namanya punya apa ya? Satu hobi menulis ya. Iya. Jadi kita nulis masalah hujan.
1: Iya.
0: Hujan tuh turun ke bumi, kadang kita juga ingat sesuatu dengan hal yang di sana gitu.
1: Waduh.
0: Nah, kita kan juga kadang kita bukan masalah kita itu bagaimana galau. Saya pernah satu status itu ditanya, Mbak Rindu jadi sopo toh loh. Saya sudah nuliskan saya tentang rindu, kerinduan. Iya, jadi hujan itu membawa kita ke rindu yang sangat dalam. Apalagi kalau malam hari seperti ini, jauh dari kasih, jauh dari teman, jauh dari istri, dari pasangan. Kan ya kita menggambarkan hujan malam jauh dari siapapun. Kita sendirian. Nah, satu kan ada rindu yang datang, rindu yang menghampiri kita gitu. Tumplek blek rindu itu pada kita gitu. Nah, akhirnya ada satu baca itu gini, si Mbak Rindu sopo tuh jane kan. Padahal kita ya cuma ini lagu Bu, ini cuma saya nulis saja, tidak ada maksud apa-apa. Kadang-kadang ya kita juga itu salah juga ya. Kenapa seperti itu? Hal yang galau itu atau kata-kata yang galau itu kita masukkan ke status kita.
1: Tapi lucunya
0: apa itu?
1: Itu banyak kayak orang ngerasa, wah ini status buat aku nih.
0: Padahal enggak. Saya kenal aja enggak kok.
1: Enggak banget.
0: Bisa juga. Jadi ini maaf kalau itu ya baik ya. Karena kalau yang enggak baik misalkan kita menjadi seseorang atau kan kita kan sekarang hobinya gitu ya lainnya.
1: Betul.
0: Misalnya kamu sama aku punya masalah gitu, bukan misalkan Ulan datang terlambat, gak kerja, pakainya salah lagi gitu ya. Wes teko keri gitu ya. Wes kelaminnya salah. Saya nyindir kamu tuh bukan berarti saya harus langsung ke kamu, enggak. Dia pakai satu. Ada yang jawab, ada yang tanya itu, jane sopo, nyapo. Itu kan pasti bahasa karena apa? Kita juga salah. Karena apa? Kita mungkin satu masa itu ada satu tidak pas itu kita langsung ungkapkan ke status. Jadi orang lain bisa membaca, bisa melihat, bisa berkomentar. Itu dia yang salah juga kan. Nah, makanya seperti itu, tidak usah bercurhat pada status, bercurhat pada kita di program acara kami di Jeda
1: Sejenak. Betul. Waduh, masuk. Promonya masuk.
0: Ya, kalau kamu ngomong di status kan pasti banyak yang komen. Coba kalau enggak salah, misalkan ya dasar orang gitu, dasar orang. Ya emang dasar memang orang gitu kan, tidak mengumpat, tidak mencaci maki tadi dasar titik-titik orang. Ya emang orang, nanti kan pasti tanya siapa tulan, orang siapa? Ya memang dasar tuh orang kan gitu. Nanti banyak juga yang setiap kali misalkan ya kita nulis status, setiap menit, setiap detik itu dipantau siapa yang nonton, siapa yang lihat. Nanti begitu sudah lihat itu komentarnya siapa yang komentar, nanti komentar kita jadi curhat ke dia. Ya kalau itu temannya bisa dijaga kalau ember kan.
1: Tembok aja bisa berbicara gitu.
0: Makanya itu daripada seperti itu, tidak usah jauh-jauh, kita nanti di program acara di setiap Jumat kedua dan empat.
1: Betul.
0: Ada psikolog yang hadir untuk Anda semuanya. Ngasih solusi.
1: Betul. Itu status gitu ya.
0: Betul.
1: Update status
0: karena
1: yang enggak jelas.
0: Kita update status gini. Gimana? Oh Tuhan tolong saya.
1: Waduh.
0: Dapat Tuhan tuh nyimpen HP, nomor HP bukan juga juga. Berdoalah sendiri, doa aja cuma agak masing-masing
1: kan,
0: gitu ya. Bisa, oh Tuhan tolong saya. Nanti Tuhan langsung jawab, oke. Sherlock bos tak parah nih gitu.
1: Kan tapi emang juga, sih gitu, kan. Banyak juga yang berdoa itu di status.
0: Makanya itu.

0: Kau lupa untuk sahabat semuanya.
1: Betul.
0: Ingin masalahnya selesai, ingin masalahnya segera terselesaikan juga. Betul. Tuntas. Hmm. Ya itu segera dengarkan terus program acara kami di
1: Jeda Sejenak. Siapa minggu depan.
0: Oh minggu depan ya?
1: Iya.
0: Di minggu keempat ya?
1: Betul.
0: Nanti kita ketemu lagi di minggu keempat bersama kita berdua.
1: Bertiga nanti.
0: Oh iya bertiga. Maksudnya berdua ini. Berdua dan tambah satu lagi kan belum?
1: Oh iya belum. Iya.
0: Kita pamit dulu untuk diri.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih kebersamaannya.
1: Selamat malam.
0: Dan Wulan.
1: Dadah.
0: Ya,
1: dadah. Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki semacam 1.
3: Duh, aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki ada keperluan ke, Mbak? Aku se.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
5: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.5 MBPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk malam hari ini. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 11 malam nanti. Lagu-lagu Indonesia dari era 2007 sudah kita hadirkan. Dan juga untuk sahabat yang saat ini masih berapat di 93 FM, harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan juga istirahat ataupun juga aktivitas kita untuk malam hari ini. Sejenak kita dengarkan lagu-lagu kenangan tapi dengan versi yang terbaru. Semoga lagu-lagu juga bisa menghibur dan juga bisa menyemangati aktivitas kita untuk kesempatan malam hari ini. Kembali dari Jalan Bus Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang ketemani semuanya sampai jam 11 malam nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Iki iki jane piye ya? Mosok kambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: FM LPPL Suara Madiun.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi. Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora Borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, aurora borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah Kutub Utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit, atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip unggun yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM BPPL Radio Saramadin. Baik sahabat, kita sudah di pukul 10 malam ya. Jadi artinya kalau sahabat yang saat ini sedang atau juga persiapan diri untuk istirahat, semoga lancar istirahatnya ya. Dan juga besok pagi bisa beraktivitas dengan semangat ya untuk hari besok di hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026. Dan untuk agenda kota Madiun ya, nanti malam di pukul 00 ada kirab budaya dalam rangka HUT Kota Menika 108. Dan besok pagi juga ada drum band

yang tentunya dari start di Balai Kota Madiun dan juga berakhir di Stadion Wilis Kota Madiun. Dan juga sorenya nanti ada Madu Bersolawat bersama dengan 40 ulama Kota Madiun. Jadi untuk sahabat semuanya, sekali lagi silakan datang dan ramaikan acara dalam rangka HUT Kota Madiun yang ke-108. Tentunya malam semakin larut dan tidak terasa kita sudah di pukul 10 malam, sahabat ya. Jadi kalau sahabat sudah ngantuk atau juga persiapan diri untuk istirahat, semoga jangan lupa kita juga cek kembali, baik itu pintu, jendela, ataupun juga yang lainnya. Dan tak lupa juga, sahabat juga jangan lupa berdoa ya, berterima kasih untuk hari ini, karena sudah diberi rahmat, kenikmatan, banyak rezeki, dan kita masih diberikan hidup untuk kesempatan malam hari ini. Dan tentunya satu lagu yang tadi sudah kita hadirkan, ada Nyawa Hidup dari Ada Band. Dan tentunya kita selalu berharap semoga selalu sehat, semangat, menjalani aktivitas juga, dan di tengah kesibukan yang tentunya membuat kita semakin penat atau juga semakin capek juga, tidak ada salahnya juga kita punya cara tersendiri agar kita bisa menyenangkan hati kita. Dan tentunya malam hari ini semoga apa yang kita sampaikan dan kita temani untuk semuanya lagu-lagu dari era 2007 ini, semoga sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga mungkin larut dalam lagu-lagu yang kita hadirkan kesempatan malam hari. Dan lagu ini juga tidak jarang menjadi teman di saat bahagia, dan tentunya juga kita butuh satu penguat bahwa ketika kita lemah, bahwa kita saat capek, bahwa ketika kita rindu akan seseorang, ada Tuhan yang senantiasa membantu dan menolong kita. Baik sahabat, kembali lagu-lagu pop dari era 2007 akan kita hadirkan kembali. Dan tentunya sampai jam 11 malam akan saya hadirkan. Dan masih bersama kami di 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Loh, Mbah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku rene kali. Peteng wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah. Kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rata biar-biar ning kali ya, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah. Jamannya enten kok ning kali. Pun monggo

0: Pacul tembu di iki le aku ora ning kebon. Lah kon ning kebon to Mbah, Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to Mbah, Mbah. Ya apa to lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, tidak jauh dari Yogyakarta. Arsitekturnya sangat megah, tersusun dari sekitar 2 juta balok andesit yang disusun tanpa perkat, tetapi tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Candi Borobudur berbentuk punden berundak dengan 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi, dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Di puncaknya terdapat sebuah stupa besar yang dikelilingi 72 stupa kecil berisi arca Buddha. Jika dilihat dari atas, Borobudur menyerupai mandala raksasa, sebuah lambang alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dinding dan lorong candi dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief serta 500 lebih arca Buddha. Relief-relief tersebut menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, hingga kisah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Menyusuri lorong-lorong candi sambil membaca relief seakan membawa kita ke masa lalu yang penuh makna. Selain tempat ibadah, Borobudur juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan pada masanya. Hingga kini, setiap perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan ritual suci. Namun, Borobudur juga sempat terlupakan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, candi ini tertimbun abu vulkanik dan ditinggalkan selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 saat masa kolonial, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO, hingga akhirnya candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Kini Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung keagungan arsitektur dan merasakan ketenangan spiritual di sana. Namun, keberadaannya juga menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan keindahannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Now, you are listening. 93 FM.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
4: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Brunei. Brunei menjadi negara merdeka penuh setelah melewati proses panjang sebagai wilayah protektorat Inggris. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Kesultanan Brunei yang sebenarnya telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Sebelum kemerdekaan penuh tercapai, Brunei tetap mempertahankan sistem monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, meskipun urusan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah pengaruh Inggris. Pada abad ke-19, kekuasaan Brunei sempat menyusut akibat tekanan kolonial dan persaingan regional. Untuk menjaga stabilitas, Brunei menjalin perjanjian dengan Inggris dan secara resmi menjadi protektorat. Dalam posisi ini, pemerintahan dalam negeri tetap dijalankan oleh Sultan, sementara Inggris berperan sebagai pelindung. Pola ini membuat Brunei tidak mengalami kolonisasi langsung seperti banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Memasuki abad ke-20, kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri mulai tumbuh. Penemuan minyak bumi menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Brunei. Sumber daya ini memberi landasan ekonomi yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk melangkah menuju kedaulatan penuh. Perundingan dengan Inggris pun dilakukan secara bertahap dan relatif damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1984 ketika Brunei Darussalam secara resmi menyatakan kemerdekaan penuh. Sultan Hasanal Bolkiah diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upacara kemerdekaan berlangsung khidmat dan menegaskan identitas Brunei sebagai negara berdaulat yang berlandaskan tradisi Melayu, Islam, dan sistem monarki. Setelah merdeka, Brunei segera bergabung dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Keanggotaannya di ASEAN menegaskan peran Brunei sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam dan pemerintahan yang stabil, negara ini membangun citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan. Kemerdekaan penuh memberi Brunei ruang untuk mengatur arah pembangunan sesuai nilai dan kepentingannya sendiri. Sistem monarki tetap dipertahankan, namun dalam kerangka negara modern yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Sejak saat itu, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang memiliki pengaruh dan identitas kuat di panggung regional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres toh. Tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: The best music, every time, every day.

93.4 FM PPL, Radio Suara Madin. Baik sahabat, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di program acara kami di Lagu-Lagu Kenangan. Dan jangan lupa untuk nanti malam, silakan untuk sahabat yang mau melihat dan juga menyaksikan kirap dalam rangka Hari Jadi Kota Madin ke-108 pukul 00 di depan Balai Kota Madiun. Dan ada beberapa agenda besok yang bisa dilihat secara bersama dalam rangka merayakan Hari Jadi Kota Madin ke-108. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini. Nah, jangan lupa tetap semangat, jaga diri baik-baik, Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Dan akhirnya dari Jalan Pers Kemerdekaan nomor 32 Kota Madin, saya OO harus undur diri. Selamat malam semuanya. Salam sehat dari Kota Pendekar. Sampai jumpa.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wes, ibu-ibu gak ngerti. Mamanku gitu, aku ngomong terlalu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia bagian selatan, diapit oleh Pegunungan Baikal dan Pegunungan Taiga. Panjangnya sekitar 636 km, lebarnya rata-rata 48 km, dan luas permukaannya mencapai lebih dari 31.000 km persegi. Namun yang paling menakjubkan adalah kedalamannya, yaitu 1.642 meter, menjadikan Danau Baikal sebagai danau terdalam sekaligus salah satu yang tertua di dunia, diperkirakan berusia lebih dari 25 juta tahun. Keunikan Danau Baikal bukan hanya soal kedalamannya. Danau ini menyimpan sekitar 20% dari total cadangan air tawar cair dunia. Airnya sangat jernih, sehingga pada kondisi tertentu, kita bisa melihat hingga kedalaman 40 meter. Karena lokasinya di daerah beriklim dingin, pada musim dingin, permukaannya membeku dan menjadi bentangan es yang menakjubkan. Sementara di musim panas, danau ini menjadi tujuan wisata yang memikat. Danau Baikal juga terkenal karena kekayaan hayatinya. Lebih dari 3.000 spesies tumbuhan dan hewan hidup di sini. Dan sekitar 2/3-nya hanya bisa ditemukan di Baikal. Salah satu yang paling terkenal adalah nerpa, anjing laut air tawar satu-satunya di dunia. Selain itu, terdapat pula ikan omul yang khas dan menjadi makanan tradisional masyarakat setempat. Secara geologi, Danau Baikal terletak di zona rekahan tektonik yang masih aktif. Artinya, dasar danau ini perlahan-lahan terus melebar, sehingga diperkirakan Baikal akan menjadi samudera baru di masa depan jika pergerakan lempeng terus berlanjut selama jutaan tahun. Selain nilai ekologisnya, Danau Baikal memiliki arti penting dalam budaya dan sejarah Rusia. Banyak legenda dan mitos lokal yang berkembang tentang asal-usul danau ini. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada tahun 1996 karena nilai ilmiah, ekologis, dan budayanya yang luar biasa. Namun, seperti banyak keajaiban alam lainnya, Danau Baikal juga menghadapi ancaman. Industrialisasi, pencemaran, dan perubahan iklim memberikan tekanan besar pada ekosistemnya. Suhu air yang meningkat serta berkurangnya es musim dingin dapat mengganggu keseimbangan alami yang telah bertahan jutaan tahun. Meski demikian, Danau Baikal tetap menjadi simbol keindahan alam Rusia dan pusat penelitian ilmiah dunia. Dengan kekayaan alam, sejarah geologi, serta keunikan ekosistemnya, Baikal bukan hanya sekedar danau, melainkan juga cermin kehidupan dan perubahan bumi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Juni? Beberapa di antaranya adalah 20 Juni 1819, kapal uap Amerika berhasil mengarungi Samudra Atlantik. Kapal uap milik Amerika Serikat SS Savannah menjadi kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. SS Savannah berangkat dari New York, Amerika Serikat dan mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain. Selanjutnya 20 Juni 1837, Alexandrina Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Ratu Victoria menjadi pemimpin Inggris terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II yang masih memimpin hingga kini. Kemudian 20 Juni 1840, Samuel Morse menerima hak paten telegraf. Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yakni telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Sebuah pesan telegraf dikirim lewat kawat listrik. Biasanya, isi pesan yang dikirim dengan telegraf menggunakan kode Morse. Pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Selanjutnya, 20 Juni 1877, pemasang jaringan telepon pertama di dunia. Alexander Graham Bell, yang dikenal sebagai penemu telepon, memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu dipasang di Hamilton, Ontario, Kanada. Meski Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat, namun Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
0: Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih.
2: Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: LPL, LPL Radio Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax. Now you are listening

0: Dengar Suara Madiun.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Hei, itu ki gratis kok, ora dipaten di kerane. Pokoke beres banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja gak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
1: Bumi tenang.
3: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

90.5 Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 103 FM.
1: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Jawa kabeh ditake.
1: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda serta Pasal 106 Ayat 2 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda akan dilakukan pengembosan, penggembokan hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek iki aman tenan.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le, engko tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Lajalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngeyel. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
1: Wah,
0: bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi, saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Kumpak motor, garong rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nomeri patiki. Nek bolong ya apa?
3: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
2: Nyepelekno.
4: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalur sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ini pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: macam jangan nombre piye iki ya Allah. Tolong, tolong kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop Pak, stop. Stop
0: kebakaran Pak,
1: stop
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop Pak.
0: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang Pak, kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya Pak, iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Aja ngono, Dok. Aja disalahin korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang sampah itu kalau kita pilah-pilah bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya benar, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
0: Jadi gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

0: aku ke bank sampah.
1: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun. Now, you are listening. 93 FM.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Juni? Beberapa di antaranya adalah 20 Juni 1819, kapal uap Amerika berhasil mengarungi Samudra Atlantik. Kapal uap milik Amerika Serikat SS Savannah menjadi kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. SS Savannah berangkat dari New York, Amerika Serikat dan mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain. Selanjutnya 20 Juni 1837, Alexandrina Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Ratu Victoria menjadi pemimpin Inggris terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II yang masih memimpin hingga kini. Kemudian 20 Juni 1840, Samuel Morse menerima hak paten telegraf. Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yakni telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Sebuah pesan telegraf dikirim lewat kawat listrik. Biasanya, isi pesan yang dikirim dengan telegraf menggunakan kode Morse. Pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Selanjutnya, 20 Juni 1877, memasang jaringan telepon pertama di dunia. Alexander Graham Bell yang dikenal sebagai penemu telepon memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu dipasang di Hamilton, Ontario, Kanada. Meski Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat, namun Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Kau sih numpak motor dua toh anakmu toh?
1: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane bangga mbah. Cili-cili iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sudaqallahul Adzim.

Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Lumayan iki, ana korban kecelakaan. Arep tagih status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

0: Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Juni, beberapa di antaranya adalah 20 Juni 1819, kapal uap Amerika berhasil mengarungi Samudra Atlantik. Kapal uap milik Amerika Serikat, SS Savannah, menjadi kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. SS Savannah berangkat dari New York, Amerika Serikat, dan mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain. Selanjutnya, 20 Juni 1837, Alexandrina Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Ratu Victoria menjadi pemimpin Inggris terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II yang masih memimpin hingga kini. Kemudian 20 Juni 1840, Samuel Morse menerima hak paten telegraf. Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yakni telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Sebuah pesan telegraf dikirim lewat kawat listrik. Biasanya, isi pesan yang dikirim dengan telegraf menggunakan kode Morse. Pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Selanjutnya, 20 Juni 1877, pemasang jaringan telepon pertama di dunia. Alexander Graham Bell, yang dikenal sebagai penemu telepon, memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu dipasang di Hamilton, Ontario, Kanada. Meski Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat, namun Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun. Jangan sampai ketinggalan ya. Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke 108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke 108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Sisoki aku cita loh piknik.
2: Gih mbah, atau satos. Lah bincang niti hawa apa toh mbah?
1: Anu, bis wisata leh.
2: Niku itu sar-sarati loh mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
2: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
1: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
2: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
1: Anu, Le. Aku wedi terus njejeg ora wah nih, kowe wae.
2: Oh alah, pohon bunyi kertasnya.
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek nih wau? Kan betul betul sopi antun.
1: Anu le, aku ki jredek lego orang isyok mojok.

0: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
1: Kenalpot brong.
0: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki knalpot bublong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegitan gak nih.

0: Radio Suara Madiun. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Juni? Beberapa di antaranya adalah 20 Juni 1819, kapal uap Amerika berhasil mengarungi Samudra Atlantik. Kapal uap milik Amerika Serikat SS Savannah menjadi kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. SS Savannah berangkat dari New York, Amerika Serikat dan mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain. Selanjutnya 20 Juni 1837, Alexandrina Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Ratu Victoria menjadi pemimpin Inggris terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II yang masih memimpin hingga kini. Kemudian 20 Juni 1840, Samuel Morse menerima hak paten telegraf. Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yakni telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Sebuah pesan telegraf dikirim lewat kawat listrik. Biasanya, isi pesan yang dikirim dengan telegraf menggunakan kode Morse. Pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Selanjutnya, 20 Juni 1877, memasang jaringan telepon pertama di dunia. Alexander Graham Bell, yang dikenal sebagai penemu telepon, memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu dipasang di Hamilton, Ontario, Kanada. Meski Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat, namun Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke 108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke 108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: yung suara Madiun.
1: Ayo, Dek, berangkat. Mau kemana tau, Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung Stop Stunting. Sosialisasi. Sasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting, itu penting.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi. Hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Now you are listening 92FM
1: kalah menang, kapan menang?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.